Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Rehla Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai manusia pergi haji, tetapi tidak semua benar-benar memahami apa itu wukuf. Kerana wukuf bukan sekadar berada di Padang Arafah, tetapi saat seorang manusia berdiri di antara masa lalunya dan masa depannya. Saat dia mula bertanya kepada dirinya sendiri, kalau Allah ambil nyawa aku selepas ini, apa yang sebenarnya aku bawa untuk menghadap Ilahi? Dan sebab itu, hari ini kita nak bawa tajuk wukuf saat penentuan hidup. Dari sudut fiqah, wukuf bermaksud berada di bumi Arafah walaupun seketika. Dalam waktu tertentu, bermula selepas gelincir matahari pada tarikh 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh 10 Zulhijjah. Dan tanpa wukuf, haji seorang tidak sah. Itu menurut ilmu fiqah. Tetapi dari sudut tarbiyah ruhiyah, wukuf ialah saat manusia berhenti daripada kesibukan dunia untuk melihat keadaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyebut Arafah bukan tempat manusia melihat orang lain, tetapi tempat manusia melihat dirinya sendiri. Kadang-kadang sepanjang hidup kita sibuk nak audit kesalahan orang lain, sibuk nak audit kesalahan manusia lain, tetapi terlalu jarang kita menghisap, mengaudit dosa kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ash ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dia sediakan untuk hari esok. Kalau kita perhatikan maksud ayat ini, Allah tidak menyuruh manusia melihat apa yang orang lain lakukan. Tetapi Allah menyuruh dalam ayat tersebut, watanzur nafsu. Maknanya, hendaklah setiap diri melihat dirinya sendiri. Di sinilah hakikat wukuf, manusia mula melihat solat yang dia abaikan selama hari ini. Hati yang dia kotorkan, ibu ayah yang dia lukakan, ibu ayah yang ditinggalkan dan umur yang terlalu banyak dibazirkan. Antara tragedi paling besar dalam hidup bukan sebab kita gagal nak jadi kaya, tetapi kita sebagai hambanya gagal menjadi hamba Allah sebelum mati. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, maksudnya orang yang bijak ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan siapa sebenarnya manusia yang bijak. Bukan yang banyak ijazah, ada master PhD, bukan. Bukan yang tinggi jawatannya, CEO ke apa-apa level lah. Tetapi manusia yang berani muhasabah dirinya sendiri. Kerana ramai manusia berjaya di dunia tetapi gagal berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah wukuf ialah latihan terbesar untuk manusia menghisap dirinya sebelum dihisap. Saya pernah lah, ada juga kisah di Padang Arafah ni. Saya pernah bawa satu nama besar lah, orang yang hebat, yang kaya-kaya, yang berjaya lah dan sangat dikenali. Waktu di Arafah, saya tengok beliau duduk seorang-seorang. Dia menangis, terlalu lama menangis. Bukan tangisan biasa kan. Sampai ada makin lama, makin sampai ke tahap meraung lah. Dan saya saksikan benda tu. Tetapi tangisannya yang sedang pecah di dalam itu, selepas dia selesai wukuf, saya datang kepada dia. Dan ayat pertama yang dia sebut, dia kata, ustaz, sama ini saya sangka saya dah berjaya sangat dalam hidup. Tetapi hari ini baru saya sedar saya terlalu miskin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia berkata lagi, ya, saya bina syarikat besar Ustaz. Saya urus ribuan manusia. Tetapi saya gagal urus hati saya sendiri. Dan saya sangat malu ketika berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi itulah wukuf, tempat manusia akhirnya berhenti menipu dirinya sendiri. Kadang manusia nampak hebat, ya, di media sosial dan sebagainya, nampak berjaya di pentas dunia, tetapi di hadapan Allah dia sedang runtuh perlahan-lahan. Wukuf sebenarnya mengajar manusia tentang satu hakikat bahawa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan jauh daripada Allah. Dan manusia yang paling rugi bukan manusia yang kehilangan dunia, tetapi manusia yang kehilangan peluang untuk kembali kepada Tuhan. Kerana akhirnya nanti kita semua akan wukuf buat kali terakhir, iaitu saat kita berdiri di padang mahsyar menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya nak mengajak pendengar setia Radio Selangor FM untuk sama-sama mengaminkan bacaan doa saya. Mudah-mudahan, ya, Allah perkenankan doa kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mempertemukan jutaan manusia di Arafah. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terlalu letih mengejar dunia. Kami sibuk membina kehidupan tetapi lupa membina hubungan denganmu. Kami sibuk menjaga imej di hadapan manusia tetapi lalai menjaga hati di hadapanmu. Wahai Allah, jadikan wukuf nanti bukan sekadar cukup syarat haji kami. Tetapi jadikan ia titik perubahan hidup kami. Pecahkanlah ego kami, ya Allah. Hancurkanlah kesombongan kami, ya Allah. Dan hidupkan hati kami yang telah lama mati dengan dunia. Wahai Allah, jangan engkau biarkan kami menjadi manusia yang hebat di mata manusia. Tetapi hina di sisimu. Dan jangan engkau biarkan kami mati sebelum sempat kembali kepadamu dengan sebenar-benar taubat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wukuf bukan sekadar rukun haji, tetapi simbol bahawa setiap manusia akhirnya akan sampai ke satu titik di mana dia tidak lagi mampu bergantung kepada dunia. Dan ketika itu, dia hanya mahu satu perkara, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin saat paling penting dalam hidup manusia bukan ketika dia dilahirkan, tetapi ketika dia akhirnya sedar untuk apa sebenarnya dia dilahirkan.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.

0: bersama macam dulu.
1: Kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
2: Dan set dial cepat ke telefon

0: Itu dia Bhati coming. Apa maksud Bhati? Guru. Ah, jadi cikgu datang. Ah, lagu tu tadi dia cakap, cikgu datang. Agak anda tengah buat kecoh ke, tengah tengok Hindustan dalam kelas ke? Cikgu datang, dia kata. Ah, baik lah. Menarik lagu tu. Lirik dia tak banyak mungkin. Tapi saya percaya cikgu-cikgu di luar sana, di rumah, mungkin tadi anda berjoget bersama dengan lagu tadi kan. Okey, baiklah. Kita terus berhibur sebab selepas ini pada jam 9 minit pagi kita akan mendengar utama jam 7. Utama jam 9 pagi dari Bilik Berita RTM. Terus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hey, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Tidak Ada Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama satu jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up Selangor FM. Baiklah, pada guru-guru, kepada cikgu-cikgu, saya nak sampaikan ni ada pesanan daripada Koda dari Ampang. Dia nak ucapkan selamat Hari Guru Semalaya. Semalaysia lah maksudnya. Tanpa guru siapalah kita semua. Dan ucapan juga dari Kak G. Sepenuh Hari Guru, akak nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru se-Malaysia dengan ucapan guru umpama ibu dan ayah bila di sekolah. Penuh tanggungjawab demi menjaga kami. Jasamu tetap kami kenang hingga akhir hayat. Terima kasih guru-guru. Anda adalah hero dan heroin buat kami. Jadi nak minta lagu Siapa Aku dari status buat guru-guru semua. Thank you DJ Art. Baiklah, nanti saya akan mainkan lagu-lagu permintaan akak semua ya. Jadi nanti selepas ini kita ada bulletin jam 9 dari bilik berita RTM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
3: Ya Julia, ada apa?
2: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul.
3: Tak baiklah kau ni Maria. Tapi aku sejak

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baiklah, itu dia tadi kita sudah mendengarkan berita jam 9 utama 9 pagi dari Bilik Berita RTM. Anda masih lagi bersama saya DJ Art. Selamat di Selangor FM Weekend Wake Up. Selamat Hari Guru. Hari ini khas saya tujukan semua lagu, seleksi lagu yang sedap-sedap, yang enak-enak buat membuka selera para-para guru yang ada di luar sana, pendengar-pendengar setia Selangor FM. Sekarang saya dah masuk ke zone music tanpa henti. Kita mulakan dengan lagu daripada Victory Band, Segenggam Asmara. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dia tadi daripada Azlan and the Typewriter. Jangan khianati aku. Baiklah, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.16 pagi. Jadi yang sudah keluar daripada rumah, sudah berjalan-jalan, yang dah sampai ke taman rekreasi, pastikan keselamatan anda dan pastikan cuaca dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke Carta 20 Hits Selangor FM. Okey, baiklah. Bagaimana undian-undian lagu yang anda telah undi sepanjang seminggu? Hari ini kita akan lihat hasil dia bagaimana pula. Pada sesiapa yang nak mengundi, anda boleh mengundi di WhatsApp kita 019-330-4425. Teruskan Carta Hits 20 Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 20.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
2: Nombor 20.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Nombor 18.

0: Pada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Itu dia tadi, belum mulai daripada Insomniac. Sebelum itu, di tangga ke-19 lagu Madam Asmara Duka. Jadi lagu Insomniac sebelum ini di tangga ke-14 turun 4 anak tangga jadinya. Aduh mak, kan jatuh tersungkur ni. Jadi pada peminat-peminat Insomniac dan peminat lagu belum mulai, cepat-cepat anda, undi anda sangat-sangat diperlukan oleh belum mulai ini untuk selamatkan kedudukan mereka di carta Hits 20 Selangor FM. Baiklah, kita teruskan. Lagu ini juga turun 2 anak tangga. Jika minggu lepas di tangga ke-15, minggu ini di tangga ke-17. Dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong. Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 17.

0: Itu dia tadi. Yang baru saja tadi kita dengar daripada Misha Omar Break. Sebelum ini lagu itu menduduki tangga ke-16, naik satu anak tangga. Minggu ini di tangga ke-15. Terbaik-terbaik pada pendengar-pendengar Selangor FM. Jika anda mahu mengundi lagu-lagu kegemaran anda yang berada di dalam carta 20 Selangor FM, anda perlulah undi di WhatsApp kita 019-330-4425. Seterusnya, kita dengarkan lagu dari Haziq Rosabi, Nur Lela, tangga ke-14.
1: Nombor 14.

0: Alahai, Nurlela.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baik, itu dia tadi Nurlela. Lagu yang menduduki tangga ke 14, semakin baik kedudukan lagu Nurlela ini. Alamak, dicoba-coba memikat telinga pendengar semua. Jadi dia nampak konsisten setiap minggu, mesti naik, mesti naik. Minggu lepas dia tangga ke 17, minggu ini naik 3 anak tangga. Mantap Nurlela. Baiklah. Itulah fungsinya bila anda mengundi lagu-lagu di Carta Hits 20 ini. Jadi sekarang kita teruskan lagu di tangga ke-13. Sebelum ini, lagu ini menduduki tangga ke-10. Minggu ini turun 3 anak tangga. Sebaliknya terjadi daripada lagu Nurlela tadi. Lagu apa? Nabila Razali, Balas Baik. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Nombor 13.

0: apa lagi?
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Itu dia tadi lagu daripada Nabila Razali dan Wani Khairi. Lagu Nabila Razali di tangga ke-13. Wani Khairi pun menerima nasib yang sama macam Nabila Razali dengan lagu Cak Cak Cekuk. Sebelum ini, lagu ini di tangga ke-8 turun 4 anak tangga. Aduh, 4 anak tangga tu banyak tu. Ha. Jadi bagaimana selamatkan lagu-lagu kegemaran anda di WhatsApp kita 019-330-4425. Seterusnya, kita akan dengarkan lagu di tangga ke-11, Intan Maya Cinta Tersimpul Rapi. Lagu ini baru saja naik 1 anak tangga. Jom berhibur Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 11.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Itu dia tadi Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga. Mantap. Ah, cantik, cantik. Eh, suka saya nak ingat, saya nak beritahu anda, kita hari ini ada dua pencalonan lagu baru untuk Carta Hits 20 Selangor FM ni tahu. Ah, jadi selepas ini kita dengarkan dulu lagu apa untuk pencalonan baru. Selepas itu kita akan terus menongkah ke nombor 10. Ah, lagu tangga ke 10 pula. Okey, baiklah, pencalonan baru daripada Aisyah Retno, Tak Adil.
4: Pencalonan lagu baru.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dia tadi dua lagu. Yang satu lagu pencalonan baru daripada Aisyah Retno, Tak Adil. Jadi jika anda suka lagu Aisyah Retno ni, terus undi di 0193304425. Pastikan lagu pencalonan baru ini mencanak-canak naik, okay? Dan selepas itu kita di tangga ke 10 tadi dengan lagu P. Ramlee Saloma, nyanyian Alfa. Sebelum ini menduduki tangga ke 11, naik satu anak tangga, kira okay lah tu. Okay, baiklah, jom siga kita teruskan untuk lagu di tangga ke 9. Sebelum ini, lagu ini di tangga ke 13, naik 4 anak tangga, Terlalu Bodoh, Ara Johari, Carta Hits 20, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 9.

0: Baik, itu dia tadi dua lagu saya siarkan untuk anda. Yang pertama, dia lagu di tangga ke-9 iaitu Terlalu Bodoh daripada Ara Johari. Dan yang baru sebentar tadi kita mainkan dari Irfan Haris dan Amira Osman, Rasa dan Takdir. Lagu ini sebelum ini di tangga ke-9 naik satu anak tangga. Cemerlang. Baik itu kan. Baik, untuk di tangga ke-7 pula. Untuk di tangga ke-7 pula, jom kita dengarkan dari Naim Daniel dan Adnan Roslan, Seni Berdamai dengan Takdir. Carta Hits 20 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Nombor 7.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Nombor 6.

Baik, itu dia tadi. Dari Hazama, aku bukan narsisis. Sebelum ini, di tangga ke-6, minggu ini masih kekal di tangga ke-6. Oh, menarik kan? Okey, cantik. Inilah hasil undian anda. Bagus, bagus, bagus. Okey, baiklah. Selepas ini, kita akan pergi di lagu ke tangga ke-5. Minggu lepas di tangga ke-5, minggu ini masih kekal di tangga ke-5. Ini dia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Itu dia tadi lagu pencalonan baru adik saya Abis Sore. Oh alahlah. Ah nampaknya sebelum ini di pada pendengar-pendengar yang selalu singgah di TikTok Selangor FM, memang ramai yang request lagu ni. Ah memang ramai sangat. Kali ni terus masuk dalam carta 20. Ah dengarlah puas-puas hari Sabtu nanti. Kan setiap hari Sabtu mesti ada lagu ni punya wajib. Ada lagu ni jika anda terus mengundi. Di mana? Di 019-330-4425. Ayuh teruskan carta is 20. Kita pergi ke tangga keempat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Nombor 4.

0: stream kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Nombor 3.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan terbaik. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Itu dia tadi dua lagu saya mainkan untuk anda. Yang pertama lagu Kacamata daripada Afgan yang menduduki tangga keempat. Sebelum ini di tangga ketiga turun satu anak tangga. Dan di tangga ketiga lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sebelum ini di tangga ketujuh naik empat anak tangga. Cemerlang lagu ini minggu ini. Jadi jom kita dengarkan lagu di tangga kedua. Carta Hits 20, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Nombor 2.

0: Itu dia tadi. Wah, lagu nombor dua. Lagu nombor dua, Harap Palsu. Wah, minggu lepas ia menduduki tangga pertama sepanjang dua minggu. Jadi tahun ini, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga kedua. Jadi kita masih belum tahu lagi siapakah yang menduduki tangga pertama untuk minggu ini. Teruskan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Baiklah, anda masih bersama saya lagi di Jaat dalam Weekend Wake Up. Sekarang, ini adalah jam terakhir saya bersama anda dan saya akan tinggalkan anda untuk berganti dengan DJ Anis pula selepas ini. Okey, baiklah. Walau bagaimanapun, saya nak menutup segmen saya dengan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pengajar, warga pendidik, guru-guru, cikgu-cikgu yang berada di luar sana. Semua guru, untuk ustaz, ustazah, anda semua warga pendidik yang sangat banyak-banyak berkorban untuk kami, untuk menjadikan kami manusia yang berguna, untuk sampai saya jadi DJ macam ni kan. Jadi walau bagaimanapun, apa saja yang terjadi, jasa anda tetap kami akan kenang hingga akhir hayat. Dan saya doakan semoga jasa kalian semua cikgu-cikgu dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak cikgu-cikgu semua. Baik, jadi untuk carta Hits 20 nombor 1 minggu ini jatuh kepada lagu apa? Jom kita teruskan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.
2: Nombor 1.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besti Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Selamat tengah hari dijadikan untuk anda hari ini 16 Mei. Saya Anis ya. Kembali lagi temankan anda untuk edisi hari Sabtu. Semoga dalam keadaan yang sihat selalu setelah tadi anda teman berteman dengan DJ Art kita. Dan hari ini kalau anda tengok anda punya feed anda tu FYP ke, kat status ke, penuh dengan ucapan hari guru, betul tak? Jadi kepada anda, tak kisahlah kan cikgu ni macam-macam bidang. Kan selain daripada di bengkel-bengkel, juga cikgu masak, cikgu menyanyinya, cikgu dekat sekolah, dan segala jenis ilmu dan pelbagai bidang lah yang dicurahkan ya. Kasih sayang dari seorang guru kepada kita. Semoga menjadi ibadah yang menempatkan guru kita di syurga nanti. Amin rabbal alamin. Terima kasih kepada cikgu ya untuk ilmu dan juga akhlak yang telah diajar. Okey, selamat hari guru. Lupa pula saya Anis. Temankan anda hingga pukul 6 petang.

Selamat tengah hari disiarkan untuk anda. Baiklah, nantikan ia untuk malam esok. Kenapa pula dengan malam esok? Okey, malam esok ia pada pukul 8 malam. Sesama kita akan dengarkan pengisytiharaan ya untuk Hari Raya Aidiladha. Okey, jadi jangan lupa untuk dengarkan pengisytiharaan untuk Raya Korban kita esok malam pukul 8. Di mana? Di Selangor FM. Boleh dengarkan pukul 8 malam sama dengan Malung untuk esok nanti pengumumannya tau.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

kenduri ke tu? Kenduri kat mana? Okey, daripada ya, ke kenduri, ke kelas. Tetap jugalah, tak lupa nak ucapkan selamat hari guru kepada guru tersayang. Zaman-zaman sekolah dulu, cikgu apa yang paling rapat sekali dengan anda tu? Asyik kena sebat je kan? Tapi tetap juga datang ziarah walaupun dah lama bertahun-tahun. Terutamanya ketika raya ni, dekat ni ni. Kita punya raya korban. Nantikan ya untuk esok pengumuman rasmi pada pukul 8 malam. Okey, untuk hari Ahad. Dan juga kalau cakap pasal guru, alah sekarang ni zaman moden dia nak terutamanya buat sains lah kan, simulasi sains ke, nak tengok apa-apa yang berkaitan dengan mikroorganisma ke apa ke, dah ramai juga refer kepada YouTube dan lain-lain sebab teknologi semakin moden kan. Walaupun ada video-video ke, ada internet yang bukanlah kata ambil alih, tapi memudahkanlah untuk tengok lagi-lagi hal berkaitan dengan sains untuk dapatkan maklumat. Tetap juga yang tak mampu diberikan oleh teknologi apa ke benda, iaitu tarbiyah, sentuhan tarbiyah untuk membentuk jiwa dan juga akhlak budak-budak ni. Jadi itu sememangnya jasa guru tidaklah dapat kita nafikan untuk bantu dari segi adab dan juga jati diri. Jadi sentiasa kita panjatkan doa semoga guru tersayang yang mendidik kita daripada sedar tak sedar ya, daripada kecil sampai dah habis sekolah, semoga mereka dapat syurga dengan keikhlasan mereka mengajar. Selamat hari guru kepada anda yang bergelar ya seorang pendidik ataupun bekas pendidik.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Hai, selamat menjamu selera. Ada juga yang baru je nak makan tu. Masa apa hari ni? Ke bukan kat luar? Alala mungkin ya, bersama dengan keluarga. Pagi tadi dah beriadah dah. Keluar peluh banyak tak? Ada juga yang berbalik daripada pengajiannya tu. Makanya sekarang ni rehat dekat dapur. Sambil dengan Selangor FM. Okay, dia dalam perjalanan nak cikgu dia makan. Selamat jamu selera juga. Kelentang-kelentung pun. Selamat masak saya temankan. Okay. Ada si Zainal ni nanti nak dengar lagu Cikgu Ayu katanya. Boleh. Okay, selamat tengah hari juga si Zainal kita. Tak ketinggalan juga eh Husin yang berada di Kuala Lumpur. Semoga sihat selalu. Abang-abang kita yang berada di Kajang. Okay, katanya selamat hari guru untuk semua yang bergelar guru. Ha, betul tu, betul tu. Ha, jadi kepada anda juga kalau nak hantarkan ucapan ataupun nak kongsikan tengah buat apa, dalam perjalanan mungkin ke mana destinasi tu, balik kampung ke kenduri ke, 019-330-4425. Okay, 019-330-4425. Okay, sedikit perkembangan kepada anda yang mungkin ada ikuti kes berkenaan dengan pemandu mabuk lalu lah apa yang dia lawan arus dekat Kelang tu kan. Makanya beliau akan didakwa lusa, okey, hari Isnin nanti. Okey, jadi ceritanya pemandu kereta yang mabuk, lepas tu dia telah terlanggar penunggang motosikal, okey, dan penunggang motosikal tersebut parah, okey, dan juga beliau akan didakwa lah, yang mabuk ni akan didakwa pada hari Isnin ini. Itu yang telah dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kelang Selatan iaitu ACP Lim Jit Hui, okay, yang sekarang ni tengah tu lah dengan sesi siasatan dan sebagainya. Okay, itu yang dia disiasat di bawah seksyen apa? 44-1A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi itulah di mana juga kita berada, walaupun mungkin terasa hati dengan oleh keluarga yang dia kita sayang, sahabat handai, jangan ada disimpan ya. Makanya kalau orang tu nak gerak pergi kerja ke ataupun nak pergi, yelah kan, tak kisahlah ke mana juga destinasi orang tu, kita anggap itulah kali terakhir kita jumpa dia. Semoga dia tak adalah penyesalan. Jadi setiap kali kalau nak kena outstation ke ataupun nak pergi ke mana, pergi masjid ke apa ke, pergi kedai ke, salam juga dan mengucapkan kata-kata cinta, kata-kata sayang. Okay, semoga tiada lah penyesalan. Jom nak dengarkan Flow 88.

sampai lepas tengah malam lah ya, pukul 9 malam di Bukit Bintang bermulanya Bukit Bintang Berselawat 3.0. Selain daripada peradakan berselawat, juga kalau anda nak tahu ya, ada juga sajak warisan jiwa, lagu-lagu patriotik, juga bolehlah tengok persembahan budaya seperti tari silat lah, dan macam-macam lagi, berzikir tentulah, berselawat dan juga berdoa. Okey, kalau selama ni kita support je karnival ke larian dan juga macam-macam lagi lah kan, konsert sebagainya, tak payah sebut lah. Yang ni apa kata pun samalah, kita support lah juga kan. Okey, kita turun ramai-ramai ke Bukit Bintang, tapi kali ni untuk apa? Untuk berselawat. Oh gitu, Bukit Bintang Berselawat 3.0 hari ini. Okay, malam ini, di malam minggu lah, malam ini, jam malam esok, malam ini tau, hari Sabtu 16 ni. Jadi semoga dapat syafaat dan juga di pandang tinggi ya usaha kita di sisi Allah SWT.

0: the Lover FM.
1: Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
2: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
1: Farina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan, RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
2: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
1: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
3: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
1: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan dan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chow Kit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
0: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
0: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
1: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan, amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
1: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mawaddah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin was salatu was salam 'ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita juga bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih ada rezeki berbanding kawan-kawan kita, rezekinya dah tak ada lagi dah, terpaksa tumpang rezeki orang lain. Berapa ramai mak bapak terpaksa tumpang rezeki anak-anak, kalau anak tak bagi tak makan, terpaksa tumpang rezeki kawan-kawan, kalau kawan-kawan tak bagi tak dapat makan, terpaksa tumpang rezeki adik-beradik, kalau adik-beradik tak bagi tak makan. Sepatutnya rezeki ni tak payah tumpang, ada hak masing-masing. Tapi kenapa ada orang kena tumpang rezeki orang lain? Kerana tersekat, kerana tak sampai. Pasal apa tersekat? Pasal apa tak sampai? Yang ni orang tak pernah fikir ni. Rezeki, jodoh, maut, tiga benda ni sebenarnya benda hak Allah, hak milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa dia nak bagi, dia boleh ambil balik daripada sesiapa dia nak ambil. Tak cari pun, kalau Allah nak bagi, boleh dapat. Cari pun, kalau sekiranya Allah tak bagi, tak dapat. Rezeki-rezeki ni hak Allah. Betul, ramai orang cari tak dapat. Ada orang tak cari dapat. Tu bab rezeki. Macam tu juga bab jodoh. Ada orang cari jodoh, tak jumpa-jumpa. Ada orang tak cari, kahwin 2-3. Macam tu juga maut. Maut ni, cari ke tak cari ke, sampai masa dia, maut dia. Tak cari maut pun maut, tambah cari lagi cepat maut. Maknanya tiga benda ni Allah boleh bagi sesiapa dia nak bagi. Tapi ada janji lain yang memberi semangat untuk kita terus hidup di situ. Selagi manusia tu hidup, Allah berjanji ada rezeki dia. Itu janji Allah. Selagi mana manusia tu hidup, ada rezeki dia. Tapi bila kita perhatikan, ada orang tak boleh makan, mana rezeki dia? Nah, ini yang jadi persoalan, yang kita cari jawapannya tak jumpa. Ada, tapi Allah sekat sekejap, Allah tahan sekejap, Allah tangguh sekejap. Kenapa Allah tangguh? Kerana Allah rindu, rindu nak dengar orang ni panggil Allah. Sebab tu bila kita tersepit, bila kita sakit, bila kita sesak, siapa kita panggil? Orang yang ada mak ayah tak apa, dia boleh panggil mak. Mak, tolong. Orang ada mak, orang ada ayah boleh panggil ayah dia. Kalau mak ayah dia tak ada, nak panggil siapa? Ya Allah, aku tersepit. Ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, mesti panggil Allah. Nak panggil siapa lagi? Allah nak dengar dia panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi dia sakit tu kerana Allah rindu. Lama dia tak panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi susah tu kerana Allah rindu. Suara dia lama tak panggil Allah. Allah bagi susah tu sebab itulah. Tapi sayangnya, bila dah Allah bagi susah, bagi lapar, bagi sakit, tak panggil juga Allah. Maka tak apalah. Inilah dia orang-orang yang tak tahu cari jalan keluar dan tak tahu cari jalan masuk dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak bawa tajuk ikhlas. Apa penting ikhlas ni kepada manusia? Sangat penting. Sebab apa saya kata sangat penting? Sebab kadang-kadang kita daripada hidup sampai mati, kita tak faham pun ikhlas tu apa dia. Maka kita hidup dalam keadaan tak ikhlas. Kita bagi anak makan, tak ikhlas. Kita bagi duit ke bini, tak ikhlas. Bini masak nasi ke suami, tak ikhlas. Apa lagi? Kita tolong orang, tak ikhlas. Orang tolong kita, tak ikhlas. Ada je. Macam mana boleh berlaku tak ikhlas? Contohnya isteri kita di rumah masak nasi, macam mana masak nasi sambil nak marah, masak nasi sambil mengumpat, masak nasi sambil bergaduh, cedok berah, masak letak atas meja, nak makan, tak nak makan sudah. Bermula daripada tak ikhlas sampai sudah tak ikhlas, dia tak nampak baik buruk di situ. Suami pun macam tu. Isteri kata, abang nak duit, nak beli ikan. Asyik duit. No. Bagi, bukan tak bagi. Tapi tak ikhlas. No. Bagi tak ikhlas. Benda ni apa buruknya pada manusia? Buruknya, amalan tu nampak baik tapi Tuhan tak terima. Amalan tu nampak baik, bagi duit kat bini, bagi duit kat anak, bagi duit sedekah kepada orang. Nampak satu perbuatan yang sangat baik nampak di situ. Tapi Tuhan tak terima semua tu walaupun baik pada pandangan mata orang. Sebab Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah hanya terima perbuatan, amalan, ibadat yang ikhlas. Ibadat semayang sekalipun, kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Puasa, walaupun apa, ibadat sekalipun, kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Ikhlas ni satu benda yang payah sangat-sangat. Bagi saya, ikhlas ni dia benda yang sangat payah untuk kita terapkan di dalam diri kita. Sebab ikhlas ni, saya yang saya ingat-ingat, mak ayah saya tak ajar cara ikhlas ni. Dia suruh pergi sekolah, dia suruh pergi mengaji, dia suruh semayang, dia suruh puasa. Tapi ikhlas ni, dia tak begitu tekan sangat. Mak ayah kita tak ajar dalam bentuk formal ikhlas ni. Bila kita sedar kita tak ikhlas, selepas kita tahu apa yang dikatakan ikhlas. Setelah kita sedar bahawa selama ni kita buat satu benda ni, rupa-rupanya tak ikhlas belaka. Ingat, saya nak pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita ingat balik belakang. Siapa yang ajar kita ikhlas? Kita semayang, mungkin mak kita ajar. Kita pandai semayang kerana mak kita ajar. Pandai semayang kerana ayah kita ajar. Pandai baca Quran sebab ada guru Quran mengajar. Kita boleh puasa kerana kita tengok orang puasa tak makan dan sebagainya. Kita tak ikhlas tu kerana tak ada orang ajar kita ikhlas.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Sebab tu kita pagi-pagi bagi duit anak tu pergi sekolah. Sekali-sekala kalau kita tiap-tiap pagi bagi RM10. Yang kaya bagi RM10. Yang tak berapa kaya bagi RM5. Tiap-tiap pagi bagi RM5. Tiba-tiba satu pagi kita bagi RM1. Nah. Bagi RM1 kat anak kita. Dia tengok duit, dia tengok muka ayah dia. Tengok duit, tengok muka ayah dia. Ayah silap ni. Apa silap? Ni RM1. Ha, apa masalah RM1? Memang ayah nak bagi RM1 hari ni. Mana boleh macam ni? Ha, dia tak terima. Sebab kena RM5. Sebab tiap-tiap bagi RM5. Ayah tak ada duit hari ni. Ada, ayah ada RM1 ni je. Kalau macam ni tak pergi sekolah pun tak apa. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Sebab kita tak pernah ajar dia. Sebab tu sekali-sekala kita kena buat kejutan. Panggil anak kita. Hari ni ayah nak bagi RM1 je sebab ayah tak ada duit. Anakku, terimalah RM1 ni dengan ikhlas. InsyaAllah nanti Allah akan buka rezeki kita, murah rezeki kita, dapat banyak balik. Baik ayah. Yang tu yang kita tak ajar tu. Kita tak ajar anak kita. Contoh begini. Kita nak tengok anak kita ni faham tak faham buat ikhlas. Bila kita bagi duit, buat apa tu? Terima kasih ayah. Cium duit tu. Terima kasih ayah. Menunjukkan budak ni ikhlas terima duit dan ikhlas kita bagi duit. Kena ajar dah peringkat ni. Jangan pakai terima duit belah. Terima duit belah. Dia tak reti bersyukur nilai benda yang dia terima tu. Kena ajar dia cara-cara bersyukur. Makan nasi pun macam tu. Sebelum dia tinggal meja syukur, meja makan ni, kita kena bagi tahu dia. Jangan bangun, duduk, duduk, duduk. Cakap apa? Syukur, alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau bagikan kami dapat makan ya Allah. Baru boleh tinggal meja makan tu. Sebab saya kata ikhlas ni satu benda yang disifatkan oleh para ulama ibarat semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Tak nampak. Tak, tak nampak. Sebab tu kalau orang bagi duit kita, kita tak tahu kita terima tu orang yang bagi tu ikhlas ke tidak, kita tak tahu. Mungkin dia bagi tu kerana kesian, bukan ikhlas. Dia bagi tu kerana nak umpan kita. Dia bagi tu kerana nak bodek kita. Dia bagi tu macam-macam. Kita tak tahu ikhlas tak ikhlas, tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, orang bagi hadiah kita kan, ikhlas ke ni? Tanya. Ikhlas. Mulut dia cakap ikhlas, dalam hati tak tahu lagi. Sebab benda ni tak nampak tengok. Ikhlas ni satu benda yang tak nampak tengok sama sekali. Sebab tu ikhlas ini juga menentukan bahawa amalan yang kita buat itu, tak kira lah semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Kalau tak percaya, mulai pada malam ni cuba kita praktiskan ilmu ikhlas ni. Macam mana nak praktis dia? Cara dia macam ni. Apakah yang dia kata ikhlas? Definisi ikhlas ialah buat sesuatu kerana Allah. Tu ikhlas. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, aku makan nikmatmu keranamu ya Allah. Tu ikhlas. Buat kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kita nak sedekah, ambil duit RM1. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, aku nak sedekah ni keranamu ya Allah. Bila sebut kerana Allah, maknanya benda lain tak boleh kacau. Syaitan tak boleh kacau, iblis tak boleh kacau, tak boleh kacau. Bila buat sesuatu kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kena jaga hak kita sebut di mulut dengan hak di dalam hati tu biar serupa. Jadilah ikhlas. Kita duk buat selama ni ada buat kerana Allah. Kita duk makan nasi selama ni ada niat kerana Allah. Minum tak ada niat kerana Allah. Kita duk apa bagi anak kita duit ke sekolah, bukan kerana niat kerana Allah, kerana niat nak bagi duit kerana anak pergi sekolah. Cuba hulur duit, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, aku bagi duit kepada anakku ni keranamu ya Allah. Nak lebih cantik lagi, orang yang terima tu pula, ya Allah aku terimalah pemberian ayah aku ni keranamu ya Allah. Nak bagi jadi satu apa selari benda ni antara orang bagi dengan orang terima tu, inilah katakan kena ajar. Kita kena ajar. Cakap apa bila ayah bagi duit? Syukur, alhamdulillah ya Allah, aku terima pemberian ayahku keranamu ya Allah. Itu kita kena ajar tu. Kita dulu, ayah kita tak ajar benda ni. Kadang-kadang duit bagi campak kita ya. Kena ubah. Dia tak boleh tangguh lama benda ni. Kalau malam ni kita dengar, esok pagi kena buat. Suami bagi duit kepada bini. Sayang, abang bagi duit ni sebenarnya ikhlas kerana Allah. Bukan kerana lain, kerana Allah. Dia pun abang, saya terimalah pemberian abang ni ikhlas kerana Allah. Dia terima kerana Allah, kita bagi kerana Allah. Cantik. Di situ kalau ada kekurangan, Allah akan cukupkan. Di situ ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Di situ ada masalah, Allah akan selesaikan masalah tu. Ini benda. Bila ikhlas tu ada dalam kerja buat kita, kalau ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Kalau ada masalah, Allah selesai masalah tu. Kita ni, benda yang tak cukup, benda yang kurang, benda yang tak selesai ni, kalau Allah tak tolong selesai, tak tolong cukupkan, tak tolong tutup, banyak masalah tak selesai dalam dunia ni. Sebab itulah, dalam dunia ni, ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu, bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak, kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu. Yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup. Nak beli kereta tak cukup. Tak cukup. Asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang cukup, cukup, cukup, cukup. Bukan banyak pun duit dia. Tapi dia nak buat apa? Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup, cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang. Mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang. Mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Masa musim getah mahal tak apa. Masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duduk fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis dan sekarang ini kita dalam program
1: Pilihan Hujung Minggu.
0: Ya, kot-kot lah, ya. Ada juga lagu yang anda nak tunjukkan kepada guru anda, bekas guru ke kan, zaman sekolah dulu ataupun guru sekarang yang mengajar masa yang mungkin juga mengajar bidang anda lah. Mungkin anda adalah seorang influencer. Wow, dia ada mengajar anda seluk beluk dunia pentas atau seluk beluk dunia permotoran, apa je bidangnya tu. Semoga guru kita ya, yang telah mengajarkan kita menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya tanpa henti hinggalah ke syurga. Amin rabbal alamin. Macam mengaji semua kan. Sebab itu kalau nak minta lagu, nak hantar ke mana?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Balang Raja dan Walau KU, semoga terhibur. Tadi telah pun ada tunaikan lagu yang diminta, lagu Selimut Putih tadi tu, masa dalam muzik tanpa henti tadi, satu hingga kedua petang. Okey, ucapannya kepada Cikgu Mio dan juga Cikgu Lim. Okey, selamat hari guru kepada Ustaz Ismail, Cikgu Mio dan Cikgu Lim daripada Pak Lang, Radio 21 orang Selangor. Comel je Pak Lang. Abang Harun kita yang berada di tali air dah makan nasi lemak ayam sambal. Wow, sedapnya. Mak Ngah kita juga sambil mengharuk jam tu kat mana katnya tu, yang tengah buat grab kan kepada anda, Maxim ke taksi, e-handling macam-macam ni. Semoga dapat banyak tips hari ni kan. Juga ada Bawang Salman Naim, ucapannya khas untuk Ustaz Muhammad Azri, Cikgu Nora Wani, Cikgu Nora Selia, Cikgu Anita, Cikgu Asia, Cikgu Nora Nakila. Okey, dekat kediaman masing-masing, ucapan selamat hari guru. Okey, daripada ayah dan juga daripada atuk. Oh, seorang atuk ke? Baru tahu. Cepat je masa lalu kan. Okeylah, ada juga kepada anda yang berada dekat PJ tu. Semoga insyaAllah selamatlah dalam perjalanan. Okey, akak kita dengan kepada anda yang tengah memandu tu. So, sampai tak dengarkan lagu Teja, Kau Yang Tak Mengerti.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: ucapan dari guru. Ada tadi daripada sahabat kita ya, Amir Rostam sini ni. So, okay, sempena dengan hari guru, nak dengarkan lagu nyanyian Spring. Okey, sejujur mana kata-katamu katanya. Dan ucapannya, guru bukan saja merujuk kepada apa yang kita lihat depan mata. Okey, seperti cikgu-cikgu dan pensyarah kita. Tapi guru yang selalu kita terlupa adalah pengalaman hidup kita. Yang ajar kita erti realiti kehidupan sebenar. Kehidupan ibarat roda. Kadang-kadang atas, kadang-kadang bawah. Tetapi itulah yang menjadikan kita lebih dewasa dan menghargai hidup kita. Ha gitu. Saya ada ha gitu eh. Cik Amir Rostam kita comel jawab. Okey, boleh nanti dengarkan lagu awak menyusul selepas ini. Juga ada Harun Hussein. Apa khabar Bang Harun Hussein dari Rasa Utama Hulu Selangor. Dengarkan lagu Lipan Bara, Moga Sempurna. Okey, tujukan khas untuk yang mengenali diriku ini dan juga keluarga tersayang. Macam sajak tak sesebut. Juga ada sahabat kita dia hantar gambar pulut. Nyam nyam nyam. Okey, katanya selamat hari guru untuk semua guru kat Malaysia ni ha. Dia semua cikgu tetap terpahat di hati ini. Tanpa cikgu, siapalah kita ni? Ha, betul dia tanya. Ni selamat makan ke? Abang Harun tali air pun tanya. Dah makan ke? Saya makan kacang tadi siat belanja. Okeylah. Apa pun ucapan daripada Aunty Zai, salam sayang. Dan juga selamat hari guru kepada semua guru di Malaysia katanya. Terima kasih Aunty Zai. Dan juga korang nak minta lagu dalam pilihan hujung minggu, nombor telefonnya sekali lagi.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hello, selamat datang di Cakap untuk anda. 2.41 minyak petang, semoga dalam keadaan yang sihat selalu ya. Sampai kita dengarkan lagu-lagu dalam pilihan hujung minggu. Dan juga kepada anda yang baru je nak makan tu, selamat dalam jemput selera. Walaupun ramai dah pun lah makan tengah hari, mau balik kenduri pun ada, baru nak pergi kenduri pun ada, baru ada kesempatan, ada tu sampai. Wow, ada dua kondangan hari ni Okay. Apa pun ni kepada anda yang mungkin tengah berat badan tu, memang tengah terang-terang naik, kita nasib makan tak perasan kan, jadi mungkin anda nak tengok kalori yang anda ambil itu. Okay, bolehlah fokus untuk lebihkan protein ayam ke ikan ke telur ke, lebihkan. Itu akan buatkan kita kenyang lebih lama lagi. Lebih-lebihkan juga sayur dengan buah, InsyaAllah kita kawal karbohidrat kita kan. Segala nasi, tepung semua tu tak boleh, saya orang Malaysia mesti dia akan makan nasi katanya. Jadi mungkinlah kita boleh usaha untuk suku-suku separuh. Walaupun ya Allah, nasi kita ni jangan kata separuh, lebih daripada separuh. Ni kan pula nak buat suku. Tapi mungkinlah kita boleh tukar mentaliti dan juga gaya hidup kita suku nasi. Okey. Dan juga yang lain-lain tu kita lebihkanlah sayur, protein apa semua tu kan. Okey, semoga kehidupan bertambah sehat. Nanti kali kita nak bersama dengan Awik Manis, yang cun melecun, nantikan bila pukul 3 petang. Jemput singgah kat live Selangor FM tau. Nak tahu siapa? Nantikan. Tapi sekarang ni untuk pilihan hujung minggu ada Amsyar. Apa khabar Amsyar? Nak dengarkan lagu Kita Usahakan Lagi. Dan ucapan selamat Hari Guru kepada guru yang telah banyak mematangkan saya selama ini, iaitu siapa kalau bukan pengalaman hidup katanya. Mari kita dengarkan lagu Terlalu Minta. Juga menanti selepas ini ada lagu Adrenaline.

0: isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan.

0: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Jom singgah ya ke Facebook juga ke TikTok Selangor FM. Kenapa? Sebab kita ada awet manis.
2: Hello.
1: Anda ni pokok kelapa.
2: Okay. 1, 2, 3, 4. Underneath pokok kelapa, I will for you.
1: Out.
2: Oh, MCMD hilang.
1: Bersama dengan MCMD.
2: Yes.
1: Dua awet manis ni. Sebab saya perempuan. Kalau saya lelaki habislah aku tak boleh cakap dek. Cantik-cantik ni. Sabah mari ya.
2: Sabah mari.
1: Ya yeah, tau. Selamat datang Cheng.
3: Selamat. Ya yeah. Hello.
1: Juga man.
2: Hello.
1: Bertemu kita. You all ni tengah nak promote iklan shampoo rambut eh.
2: Tak.
1: Okay, tapi sebenarnya cantik ada berdua kita ni yang tak datang tangan kosong. Sebab mereka ada single mereka ya.
2: Yes.
1: Betul. Ada berlakon juga
2: tak? Tak. Kita orang ada MV je sekarang.
1: Okay, gitu.
2: Gitu.
1: Okay, mungkin boleh share sedikit lah Mel kan. Macam mana berita tubuhnya MCMD tu?
2: Okay, yang ni best ni. Okay, sebenarnya tertubuhnya MCMD ni, kita orang dulu memang start dari TikTok live lah.
1: Betul.
2: So Mel start TikTok, buat TikTok live last year, awal tahun. Dan manakala Cheng pula, dia memang dah...
1: Manakala.
2: Dia dah lama dah dalam TikTok ni.
1: You go.
2: Yes.
1: Nampak, then, nampak.
2: Masa live tu, ramai orang yang komen dekat live Cheng pula. Cheng, kita orang tak kenal ni. Kita orang tak kenal langsung.
1: Uh-huh.
2: Diorang komen dekat live Cheng. Cheng, samalah muka dengan Mel.
1: Kan? Lepas tu,
2: dekat Mel punya, dekat live Mel pula. Mel, samalah muka dengan Cheng.
1: Sama kan.
2: And then one day, sebab disamakan kerap lah setiap hari. Sebab
1: tu pun cerita.
2: Mel dengan Cheng memang selalu live tapi tak kenal each other.
3: Betul.
2: Disebabkan komen-komen orang dalam live tu, then Cheng terus masuk live Mel. And then dia
1: melamak
2: awak. Macam interact lah. Hi Mel. Macam tu.
1: Bagus Cheng. Walaupun nama awak macam nama lelaki, tapi dia sangat wanita ya. Saya Messinggah live sekarang ni ya, bersama dengan awak berdua kita ni, Cheng dan juga Mel. Okay Cheng.
3: Ya.
1: Yeah. Okay, macam mana pula nama MCMD tu? Awak ke punya idea?
3: Tak, ini dari manager kita orang juga.
1: Siapa?
3: MCMD. Abang Alif.
1: Yang tinggi-tinggi sado tu.
3: Yeah. Imut, gemas.
1: Gemas. Ganteng. Okay, jadi MC tu apa benda? MD tu apa benda?
3: So, MC tu nama Cheng, Michelle Cheng. Dan MD tu Melinda Dede.
2: Yes, betul.
3: Yeah, collab lah nama MCMD.
1: MCMD. So, kalau Cheng asalnya betul-betul tu dari mana? Kampung mana ke contoh?
3: Cheng orang Sabah di bahagian Tuaran.
1: Tuaran? Oh, belum lagi dapat ke sana.
3: Baru nantilah datang.
1: Kalau Mel?
2: Okay, kalau Mel pula daripada Kota Belud lah.
1: Kota Belud. Mana orang Sabah kat tangan. Okay, nanti kalau nak cari mereka berdua ni juga, kalau account untuk MCMD ada?
2: Ada. Okay, jangan lupa follow kita orang punya TikTok,
3: Instagram,
2: dan juga dua tu lah, MCMD Official.
3: Yes, yes.
1: MCMD.
2: Yes.
1: Okay, lepas kita sambung lagi tau.
2: Okay.
1: Nak dengarkan mereka nyanyi lagu Hindustan ke?
2: Boleh.
1: Cina? Lagu Perancis? Nanti kan.

0: Jumpa singgah tap-tap-tap ya bersama dengan MC MD sekarang ini.
1: Buat anda yang fans Black Today, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: and high. Ah, apa lagi tu? La la la la la. Meri ho ke humesa hi na na na na.
1: Wow. Boleh lah. Wih, Allah, kalau nak bandingkan dengan level kita orang rakyat biasa ni memang sangatlah boleh.
0: Biasa je kak.
1: 9/10. 9/10. Sedap. Maknanya kalau Mel dengan Cheng layan dengan Nustan eh?
0: Kalau Mel layan jugalah. Lagu ni tahu juga, ada few songs lagi lah tahu.
1: Kan? Okay, yeah. Kalau Cheng, awak lebih kepada genre yang macam mana?
2: Indonesia?
1: Yeah. Wow, leto. Tiba. Siapa yang awak suka kalau Indonesia tu?
2: Malini.
1: Wah, lagu mana yang? Ke?
2: Semua lagu dia best.
1: Okay, sikit-sikit satu.
2: Apa lagu Malini ya?
1: S-I-A-L tu.
2: Sial-sialnya ku bertemu.
1: Itu kata lagu dia. Betul. Belum bincang
2: pula lirik.
1: Betul lah budak ni.
2: Tapi Cheng lagi suka lagu yang Bohongi Hatiku.
1: Okay.
0: Nyanyi silakan.
2: Siapa? Saya lupa pula lirik dia apa.
1: Silakan bah.
2: Kalau nebus pandai lupa.
1: Iya. Kena pula ada Alif kat situ. Tiba. Kepada anda minat siapa? Sebab sambil tu juga ya, kepada anda yang tengah dengar, jemput tap-tap juga. Dan juga yang menyapa juga di Facebook Selangor FM ni. Ha? Apa khabar anda di rumah biru? Kita live hari ni bersama dengan MCMD 2 Abik Manis. Kita ada siapa Mel? Lalu juga Cheng. Sikit Cheng lagu.
2: Okay.

0: Ha, gitu lah.
1: Wow, lagu-lagu feeling-feeling sambil bubuk air. Kejap-kejap air. Kita dengar suara Cheng yang sedap tu. Tiba. Tapi MC-MC ada lagu lain, ya?
2: Yeah. Betul. Kita orang ada lagu sendiri.
1: Yang bertajuk
2: Modus.
1: Modus Operandi.
2: Eh, bukan. Modus MCMD.
1: Yes. Kenapa bila tajuk Modus tu?
2: Okay.
1: Cheng, kau siapa punya idea, Mel?
2: Okay, kita orang... daripada komposer ni lah. Daripada komposer Indonesia.
1: Wow. Yelah lagu tahu Cheng kata suka lagu Indonesia kan?
2: Yes, betul. Favorite ni kalau dia.
0: Lagi-lagi genre pun tu.
2: Lagi-lagi genre hip dude.
0: Yes.
1: Hey, I like you. I love you. Oh, ada hip dude. Yeah. Okay, pasal lagu tu berkisahkan apa? Sebab kalau Indonesia punya karya, selalunya dia straight to the point kan?
2: Yes, betul.
0: So, Cheng lah. So, Modus ni dah sebenarnya pasal warning, especially untuk perempuan lah. Jangan tertipu dengan wajah yang handsome-handsome sejak. Dan
2: karena semua itu dusta, yes, guys. Itu hanya lah.
1: Kan, kita nak sampai mati, kita nak ngadap orang tu. Dia kena ada rupa sikit. Tiba.
0: Zaman sekarang lagi banyak yang muka handsome-handsome tapi...
2: Maksudnya macam ni. Yeah. Even kita fokus kepada orang yang muka handsome, mulut manis, tapi jangan terpedaya dengan dia punya kata-kata sebab semua itu dusta, semua itu penipuan sebab ramai kan zaman sekarang kena tipu, kena scam semua.
1: Faham, maknanya kita kena telusuri hatinya itu.
2: Yes, betul.
1: Baik-baik seperti MCMD, insya-Allah.
2: Jangan.
1: No. Ha, sis dengar sikit lagu tu macam mana? Boleh?
2: Boleh.
1: Music. Okay, jom kita dengar sikit. 3, 4.
0: 1, 2.

0: Ini radanya lagu Modus bersama dengan
1: MCMD.
0: Catchy lagu ni ya.
1: Betul.
0: Oh, siapa dia punya komposer tadi?
2: Okay, komposer dia adalah Abang EQ dan juga Kak Karari.
0: Wow, yes. Berapa lama ambil masa untuk hasilkan lagu ni ni?
2: Okay, berapa dalam masa less, I think less than 1 month. Yes, betul.
0: Music video pun ada kan?
2: Ada, of course, dekat YouTube.
0: Faham, kalau Chen, kalau awak punya masa music video tu, part mana yang paling susah sebenarnya?
3: Bagi Chen, time first day tu. Sebab bukan susah, cuma makeup kita orang tu tak masuk.
0: Dia kadang-kadang memang macam tu, babe. Dia macam kita terpaksa juga berlapang dada. Okey lah, dah siap dah pemakeupnya.
3: Ya, okey je.
0: Faham, yelah kan. Okey, lepas ni jadikan sedikit pengajaran lah kan. Kalau untuk Mel pula.
2: Okay, sepanjang syuting yang paling susah tu actually Mel kan sebelum ni, Mel tak pernah dance dalam music video lah. So this is the first time music video kita orang kena hafal step. Ada few dance yang kena hafal. So itu adalah antara yang paling memberikan cabaran kepada diri Mel lah. Yes.
0: Sebab Cik ada ajar eh.
2: Ya, yeah, betul. Dia ni dia latih.
0: Depan mana? Cuma nyanyi sikit. Yang kiranya step-step tadi tu bersama.
3: Itu lah. Velocity ya, kita orang bersama.
2: Yes.
0: Faham. Okay, kalau macam idola lah, kalau Cheng sendiri, kalau kat Malaysia awak paling siapa yang awak kagum lah, penyanyi yang awak kagum?
3: Kalau kat Malaysia,
0: yes,
3: minat dengan Dola.
0: Yeah. Dola pun minat dengan awak juga.
3: Dola ni memberi inspirasi kepada kita orang lah.
2: Yes, betul.
0: Okay, jangan risau. You all pun mungkin lebih baik lagi sebenarnya. Natural memang lawa dia kan. Kepada anda kalau tak percaya, boleh singgah sekarang ni, tengok live. Jangan lupa tap-tap-tap dan follow mereka, MCMD. Kalau Mel, di Malaysia?
2: Okay, kalau di Malaysia actually banyak eh. Tapi kalau Mel, Mel tak ada yang spesifik.
0: But tapi terpaling-terpaling,
2: kalau yang terpaling-terpaling, of course, Kak Stacey.
0: Stacey!
2: Yeah!
0: Yay! Okay, baiklah. Dan juga kalau luar negara, Mel?
2: Okay, kalau luar negara, of course lah, Blackpink.
0: Wow! Yeah. Masih. Sama juga ke?
2: Ya. Yeah. Kan?
0: Korang dua-dua macam minat yang sama kan? Korang pasti ke korang muka adik-beradik yang terpisah lama? Rasanya, cuba cek dengan Mak Ayah.
2: Rasanya kita orang ni adik-beradik di waktu yang berbeza. Dunia lain.
0: Lain mak lain ayah.
2: Betul.
0: Okay, nanti kita nak main satu game. Nantikan. Layan dulu lagu.

0: Celebrity. Thank you kerana ya yang singgah kat live. Sekarang ni kita bersama dengan
1: MCMD.
0: Kita nak buat apa? Kita nak main satu game tau.
1: Boleh.
0: Okay, macam mana game dia? Okay, kalau disebut anda jawab selaju-lajunya. Okay, siapa nak mulu dulu? Cheng ke?
2: Ini kelemahan
0: Mel?
2: Cheng ni.
0: Alamak.
1: Alah, janganlah. Nanti ini pun jadi kelemahan Mel pula.
0: So, siapa nak start dulu?
1: Boleh lah, Mel lah.
0: Mel. Okay. Setuju?
1: Setuju.
0: Okay. Tiga perkara yang buat awak annoying.
1: Okay, tiga perkara yang buat Mel annoying adalah kalau Mel makeup tak masuk.
0: Lagi?
1: Okay, tu satu.
0: Kedua?
1: Rambut kering.
0: Rambut kering?
1: Oh,
0: semua
1: lepas
0: pasal
1: tu, kalau order makan dekat kedai tu, lambat sampai.
0: Wow, tu eh?
1: Yeah.
0: Oh, tu tiga perkara. Ingatlah kepada anda yang nak mengorat si Mel ni tau. Okay, Chan, ready eh?
2: Okay, soalan yang sama ke?
0: Tak.
1: Okay.
0: Tak. Okay. Lelaki idaman.
2: Cheers. Tinggi.
0: Tinggi.
2: Wangi.
0: Wow. Wangi.
2: Seiman.
0: Beriman?
2: Seiman.
0: Seiman gitu. Macam mana lift masuk tak? Gurau-gurau. Itulah dia ya kalau nak ngorat. Dan lagi detail lagi boleh tengok akaun rasmi dia orang. Kita follow Mel. Kalau nak cari kat akaun. Sebab dia ada lagu dia sendiri juga, Mampu Bertahan tu,
1: yes,
0: kan?
1: Ya, betul. Okay, korang boleh follow Instagram, TikTok dan juga Facebook. Mel. Melinda The Dew.
0: Melinda The Dew.
1: Jangan lupa juga stream lagu Mampu Bertahan ni.
0: Sempat kan?
1: Sempat.
0: Dan juga kalau untuk Cheng. Awak cantik kita ni. Saya suka punya makeup tau.
2: Terima kasih.
0: Sangat baby doll dah. Orang ni memang cantik. Kan? Ada ajar teknik makeup tak?
2: Tengok kat TikTok je.
0: Kan? Mana dah tahu TikTok awak pun awak dah ajar juga kan? Kadang macam tu bagus juga. Boleh jadi guru. Hari ni ada guru.
2: Tunggu dulu sampai 100,000 baru Cheng drop tutorial.
0: Gitu. Jadi jom kita follow Cheng.
2: Okay, korang boleh follow Cheng kat TikTok. Cheng Draft, CHGGDRAFTS. Kalau kat Instagram boleh follow Michelle Cheng.
0: Michelle Cheng.
2: Yes.
0: Tadi kat TikTok tadi apa? CHENG?
2: CHGG.
0: Oh, CHGG, okay.
2: DRAFTS.
0: DRAFTS.
2: Yes.
0: Wow. Draft tu kenapa?
2: Itu nama dulu-dulu tu.
0: Dulu tu, baiklah.
2: Nantilah baru tukar.
0: Nak tukar pun susah juga. Nama dah established gitu. Yeah. Okay, kalau lagu yang boleh partner lah. Tadi dah dengar versi Hindustan, versi Malaysia. Versi Orang Putih pula lah boleh?
1: Okay, boleh.
0: Siapa? Maka Jackson, Mariah Carey? Versi siapa?
1: Kita orang ambil lagu yang terbaru lah daripada
2: Bruno Mars.
0: Gitu. Mari kita dengarkan versi MCMD.

0: Mampu bertahan. Saya kenal tau penyanyi ni. Orang ni macam comel-comel sangat. Anda kena cari dia lah dekat YouTube. Tajuk lagu.
1: Mampu bertahan.
0: Tak ingat lah tajuk.
1: Termodus-modus kita.
0: Alamak. Okay, Asnur Rizal. Semua menyapu mamak mana semua. Thank you. Ya, ketika ini. Tadi layan. Sambil tengah tap-tap sekarang ni. Lagu mereka yang bertajuk Modus.
1: Yes, betul.
0: Okay, kalau nak cari. Di?
1: Okay, korang boleh stream dekat seluruh digital platform dan iaitu Spotify, Deezer, Apple Music dan juga korang boleh tengok dekat
2: YouTube.
1: Kita orang ada music video dekat situ.
2: Yes, keep streaming guys.
0: Yes. Okay, kalau boleh share sikit lah Cheng. Apa yang paling best sekali dengan adanya lagu Modus ni, dengan adanya awak punya MC MD ni kan?
2: So bagi Cheng, apa yang best di sini sebab ini adalah pengalaman pertama Cheng dalam industri. So dia ada mix feeling ni, dia excited dengan gembira, lagi-lagi diwujudkan ini MC MD bersama penyanyi. Ini penyanyi dari Sasha dari Belang.
0: Dari Vietnam ke Filipin? Gurau-gurau.
2: Okay, so, Cheng happy.
0: Kan? Kita pun happy untuk Cheng juga. Tu yang ada sahabat ni, ada si Zailan yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Katanya, alah, hacu comel orangnya. MC MD ni. Kan? Sekali lagi kepada yang baru buka radio, MC MD tu daripada Michelle ya?
2: Michelle Cheng dan
1: Melinda Dedieu.
0: Siapa punya idea tu dapatkan nama MC MD tu?
2: Dari manager kita orang.
0: Gitu.
1: Yes, manager kita orang ni sebenarnya manager yang sangat kreatif lah. Yes.
0: Wah, untung ya. Dan anda berdua ni syarikat rakaman mana ke jalan sendiri? Silakan share nak.
2: Apa dia?
0: Syarikat rakaman mana?
2: Rakaman dari...
0: Tiba aku hilang ingatan kata Cheng ya. Ke jalan sendiri.
2: Under chaos entertainment, sorry.
0: Memang sangat chaos ya. Okay, kalau untuk project next, ada tak?
1: Memang kita orang ada plan lah. Sebab sekarang ni kita orang ada target. So kalau kita orang capai target tu memang ada, memang next. Dah ada plan. Tapi kita orang kena capai dulu target kita orang.
0: Satu persatu.
1: Ya, satu persatu dulu.
0: Okay, baik. Jadi all the best lah ya. Kepada sweet Cheng dan juga sweet Mel kita ni dari Sabahan Maria. Okay, yang pastinya di Selangor FM sangat-sangatlah kita menghargai ya. Jadi mungkin Mel ada sikit ucapan ni sebelum menutup tirai sebentar lagi.
1: Okay, ucapan Mel untuk supporter MCMD, thank you so much sebab korang setia dengan kita orang. Sebab dari awal sebelum kita orang rilis lagu tu, korang dah semangat untuk korang dan kita orang pun semangat juga untuk korang, untuk menghiburkan korang. So keep streaming our song di seluruh digital platform, Spotify, Apple Music dan juga Deezer. Dan
2: YouTube.
1: Jangan lupa tengok kita orang punya music video di YouTube. Jangan lupa follow tau MCMD Official di TikTok dan juga Instagram.
0: Gitu. Macam kau macam kembar aku tengok kan. Sure bukan kembar?
1: Bukan.
0: Cheng, sikit ucapan Cheng untuk follower baru dan juga kepada yang tengah dengar Selangor FM ni kan. Saya nak berkenalan dengan Cheng.
2: Okay, hello. So, terima kasih juga kepada korang yang sudah support MCMD dari awal hinggalah sekarang. Jangan putus asa ke, jangan yang sekejap-sekejap saja minat. Teruskan kamu orang punya keminatan. Gitu. Dan gitulah, jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok MCMD.
0: Baik. Dan juga Cheng nak cakap tahniah tau. Sebab Cheng baru je memenangi Ratu Cantik Selangor untuk 2025 kan. Meneruskan career pula daripada Ratu Cantik Selangor kepada nyanyian. Belah tiba si Anis. Tapi percaya kan? Dah percaya tak? Okeylah, kita nak tinggalkan anda dengan lagu One Sweet Day, Mariah Carey dan juga Boys. Dan insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye MCMD.
1: Bye.
0: Nantikan dan jangan lupa stream, cari dekat YouTube lagu yang bertajuk
2: Modus by MCMD.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Selamat minum petang. Sambil dengarkan Selangor FM, pilihan tepat, okay? Sambil saya Anis ketika ini menemankan anda. Berkenan tertarik ke kopi ke? Selamatlah menjemur selera, ya. Hari ini 16 Mei, nanti lusa 18 Mei. Kok-koklah ada rezeki walaupun pasangan anda kerja ke, mungkin anda nak me time, gimana? Pergilah ke museum. Museum, kenapa pula? Okey, kalau anda nak tahu, ya, ada 19 museum yang dibuka secara percuma, ya, kepada semua warga negara Malaysia. Bila lusa, ini adalah sempena dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa. Oh, patutlah free, yo. Makanya ada 19 museum kat bawah seliaan Jabatan Museum lah. Dibuka secara percuma je. Jadi mungkin anda boleh cari maklumat tentang itu. Kau nak jalan ke, bersempena dengan Hari Museum Antarabangsa. Dan untuk sekarang ini dalam pilihan hujung minggu, tadi lagu Screen, tak suka tak apa. Okey, itu lagu yang telah diminta oleh sahabat kita berada di Bukit Mewah. Okey, Abang Wan, semoga terhibur. Dan sekejap lagi ada lagu Bergintai dari dari Tirai Kamar, Izzat Lazim dan juga Abis Shali. Juga kita bakal dengarkan lagu yang telah diminta oleh Hidayah, Binti Husin, dan dengarkan lagu Tergamaknya Kau daripada kumpulan UK. Ya, dan untuk anda, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Pilihan hujung minggu.

0: Pilihan Hujung Minggu.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pada sana pukul 2, pukul 4 4.21 minit petang. Terima kasih lah ya banyak radio dan pilih tak dengarkan Selangor FM. Okay, ramai DJ ketika ini dan sedang bersama dengan saya Anis. Terima kasih untuk yang menyapa juga sambil minta lagu tu kan. Sama kita doakan ya kepada semua ya, lebih jemaah haji kita lebih daripada 27,000 yang sedang menunaikan haji kan. Semoga semua bakal jemaah haji kita ni beroleh haji yang mabrur. Amin rabbal alamin. Dan juga untuk anda juga, kita doa semoga kita pula punya turn akan dipanggil untuk menunaikan haji. Dan tadi turut menyapa juga petang-petang macam ni ha. Mak ngah ni sampai pukul 2. Yelah, itulah kan 2 tambah 2 tak habis cakap kita tadi. Wah, tiba cover 4.22 minit petang. Bolehlah set jam kita kan. Abang Zeniman boy, rasa salah cakap semua muncul. Sorry Mak Masak Karim. Okay, juga ada kawan kita menyapa ya dari Tawau. Apa khabar bertimbul kita? Semoga sihat selalu. Tapi apapun itulah sebenarnya bukti ya untuk anda. Saya senang bersama dengan anda secara live. Ini bukan rakaman. Ini betul-betul kejadian. Jadi kalau anda nak call radio, nak sampai ke ucapan anda, nampak tak di cover? Ataupun nak okay, minta lagu, beritahu kat saya. Okay, 019-330-4425. Menerusi segmen apa?
0: Pilihan Hujung Minggu.

Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang pukul 4.50 minit petang. Selalu kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang tadi telah pun masuk pada pukul 4.35 minit petang. Semoga dalam keadaan yang sihat dan happy-happy selalu . Orang yang selalu happy bukanlah bermakna kehidupan dia selalu baik dan juga lancar. Tetapi dia selalu sabar dan positif dalam setiap cabaran hidup. Betul tak? Betul tak?

0: Hello, apa khabar anda? Semoga dalam keadaan yang sihat ya. Dan kita sini maklum hari ini 16 Mei, Hari Guru. Mungkin anda ada ucapan ke macam sahabat kita yang lain. Ni kawan kita dari Tanjung Malim. Assalamualaikum, Paman.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang, siapa?
1: Ya, saya.
0: Untuk Hari Guru ni, mungkin ada ingat tak zaman sekolah dulu Hari Gurunya tu?
1: Ni kira macam inilah saya baca-baca ucap pada anak-anak saya dan
0: adik-adik saya. Oh, anak ada yang guru ke?
1: Ya, dia mengajar dekat kapal-kapal Kelang sana.
0: Wow. Cepat sikit, ucapan.
1: Ucapannya kesabaran. Mengajar tu kesabaran lah pada siapa-siapa juga. Guru-guru, kesabaran.

0: dengan anak-anak murid.
1: Kan, Amin, Amin. Kesabaran dengan bapak. Bapak je, tiba.
0: Kesabaran.
1: Buat apa hari ni, bang?
0: Ya?
1: Hari ni apa program?
0: Hari ni, menjaga lemang di pasar malam Tanjung Alim.
1: Pasar malam ke sampai pasar petang?
0: Pasar petang lah. Mulai dari petang sampai pukul 9 malam. Tapi saya biasa 7:30 saya balik lah.
1: Itulah abang scam saya je. Dulu abang, saya kokoro nak buat surprise kat abang. Lalu saya kena surprise kat diri sendiri. Datang pukul 8 malam dah balik. Hey.
0: Yelah, itu rezeki.
1: Jauh tau abang pergi ke Tanjung Malim. Betul pukul 8 malam abang dah tak ada.
0: Dia apa? Apa? Kita ramai pelanggan-pelanggan yang dari Putera Jaya datang. Daripada Rawang, daripada Serendah pun datang.
1: Kan.
0: Dia menjaga pukul 4 dah mula.
1: Pak petang dah mula
0: Ya, ya. Dia dah siapa-siapa nak lemang datang hari ni.
1: Okay,
0: hadiah hari ni.
1: Boy, hadiah apa bang?
0: Dodol baru percuma je. Siapa beli dapat.
1: You ke? Okay, siapa ada rezeki lah.
0: Siapa beli dapat. Jadi saya bawa 150 bungkus hari ni dodol.
1: Woi, banyaknya. Kita boleh cari abang main lemang di pasar mana tadi? Tanjung Malim. Pasar Tanjung Malim. Okay. Alright, bang. Sama berniaga.
0: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan untuk anda bila nak rumah tangganya tu? Mari kita dengarkan lagu ni. Menunggu.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mak tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persetuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiah urus muzium dan persendirian, muzium persetuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello, selamat datang dan cakap kepada anda ya, peniaga yang tengah dengar Selangor FM sekarang ini. Macam mana bisnes, okey tak? Cakap pasal bisnes ya, seketika untuk Biz On Air. Anda boleh tengoklah siapa orang ni tu. Boleh tengok kat Facebook, juga di Instagram Selangor FM. Yang dapat segak ya dalam gambar tu. Itulah dia, Encik Azizi Zainuddin. Assalamualaikum Encik Azizi.
3: Waalaikumsalam Biz Aini.
2: Yo, dengan tajuk kita hari ini, ruang acara di rumah kayu 1928 eh.
3: Ya, betul-betul.
2: Mana dapat nama tu?
3: Okey, kita cerita sedikit lah macam mana dapat nama rumah kayu 1928 tu. Kerana kita mengikut daripada rumah ini dibina pada tahun 1928.
2: Dah lama eh.
3: Ya, jadi dah lagi 2 tahun insya-Allah cukuplah 100 tahun.
2: Kan?
3: Rumah kayu ni. Betul.
2: Okay. Itulah ada punya asal dia yang alhamdulillah betul, dapat dijaga baik sampai sekarang
3: Alhamdulillah, betul. Okey, kalau cerita asalnya rumah kayu 1928 tu, tapi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat Selangor FM dan Janis kerana memberi ruang lah untuk saya bicarakan berkenaan dengan rumah kayu 1928 ni sebagai satu ruang acara. Kita straight forward lah untuk rumah kayu 1928 ni. Bukan satu rumah yang telah dibina pada tahun 1928. Asalnya, sejarahnya kita ambil dari Seri Menanti, Kuala Pilah di Negeri Sembilan lah.
2: Okay.
3: Jadi kita bawakan rumah ini, kita telah berkolaborasi dengan beberapa tukang kayu tradisional. Kita telah memindahkan rumah ini dari Negeri Sembilan ke Kuang, Sungai Buloh, Selangor.
2: Gitu, pindah ke Selangor. Ya,
3: betul. Kita pindahkan sebiji rumah ni. Memang rumah asal dia, rumah kayu lama, rumah tradisional Melayu. Kalau boleh tengok dekat kita punya Instagram, Facebook dan sebagainya, boleh nampaklah kemegahan rumah kayu ini. Jadi, rumah ini bukan kami hanya sekadar buat sebagai satu rumah saja, tapi ia merupakan satu misi preservasi daripada kami lah untuk kami memelihara dan memelihara balik rumah-rumah kayu lama yang ada di sekitar Malaysia.
2: Oh, menarik idea tu.
3: Ya, so itu misi utama kami lah untuk kenapa kami membuat semula rumah kayu ini dan kita namakannya sebagai rumah kayu 1928 untuk memperingati tahun rumah ini dibina lah.
2: Okay, jadi, awak tahu ke siapa empunya asal masa tahun 1928 tu?
3: Okey. Orang asal dia sebab untuk tempat ni kita sebenarnya di bawah nama company, syarikat kami 23 Space lah. 23 ni asalnya kalau orang kenal daripada jual burger sahaja sebenarnya.
2: Daripada jual burger sekarang beroperasi untuk servis rumah macam itulah lebih kurang.
3: Sebagai satu ruang acara lah, betul.
2: Ruang acara, okey baik.
3: Konsep ruang acara yang kami adakan ni untuk membuat satu tempat di mana pelbagai aktiviti atau event lifestyle lah yang dia boleh adakan di tempat kami ni lah.
2: Belum cakap so, aktiviti lifestyle tu kan? Maknanya lifestyle aktiviti apa tu Cik Azizi?
3: Betul. Okay, untuk tempat kami ni, kalau menjadinya orang akan datang untuk buat wedding event lah. Perkahwinan, pertunangan, majlis pertunang, akikah dan sebagainya. Tapi untuk, bukan itu saja, tapi tempat kita ni boleh buat pelbagai event, lifestyle, corporate event ke, jamuan ke, ataupun buat open house, ataupun buat family day. Kita baru je buat last weekend family day, birthday, akikah. Kita ada juga buat corporate event, kalau ada macam nak datang buat private dinner ke kan, dengan company ke kan.
2: Oh, so, boleh juga eh.
3: Ini, ya boleh, tapi berkonsepkan tradisional lah, berkonsepkan Melayu klasik. Sebab kita tak, selalunya tipikal orang pergi akan pergi kat glass hall, akan pergi dekat restoran ataupun di mana tempat yang macam very orang dah terlalu biasa. Tapi kita membawa kelainan di mana
2: agak rare di situ.
3: Ada, selain daripada misi utama kami untuk memelihara rumah ni, tapi kita ingin nak memperkenalkan kepada semua orang dengan adakan sebagai satu ruang acara, orang at the same time boleh buat event, at the same time boleh menghargai rumah-rumah kayu yang ada di sekitar Malaysia ni.
2: Dia macam cantik untuk ber-OOTD gitu eh.
3: Ya, yeah, betul. Orang nak buat shooting pun boleh.
2: Okay, so frankly speaking eh, kalau awak boleh straight to the point kat radio kan, kalau buat event, katalah orang kahwin ke, majlis kesyukuran ke, bertunang, berapa harga dia? Sewa dia tu?
3: Paling rendah lah. Untuk kita punya tempat saja, kalau nak buat bertunang ke akikah, kita ambil tak RM10,000 pun lah untuk itu all in package.
2: Berapa?
3: Dalam RM10,000 saja.
2: Oh,
3: itu boleh buat untuk 100 orang.
2: 100 orang.
3: Di mana kita cater untuk sekali catering, decoration dan sebagainya.
2: Oh, macam-macam lah kan.
3: Sini kita membawa all in package, total solution, di mana klien tinggal datang bawa diri saja, tapi kita dah sediakan khas semua package kepada klien-klien kita yang dah hadir lah, ikut kepada apa event yang orang nak buat lah.
2: Faham. Okey, jadi kepada anda yang berminat, mungkin boleh cari info sedikit sebanyak pasal rumah kayu.
3: Betul.
2: Kalau secara tu lah nak type satu persatu tu di TikTok, Instagram, Facebook, macam mana?
3: Boleh. Okey, senang je. Kita, nama syarikat kami adalah 23 Space. Tapi nak eja dia tu macam ala-ala Gen Z sikit. Ejaan dia tu DOPLOHTIGA. Space lah, SPACE. So, 23 Space.
2: Lagi sekali, last kali macam mana?
3: Okay, DOPLOHTIGA SPACE.
2: Okay, DOPLOH eh? 20?
3: Ya,
2: betul.
3: 23 Space. Okay, faham. Betul. So, senanglah untuk orang nak cari kita punya Instagram, boleh tengoklah event-event yang akan berlaku. InsyaAllah esok pun kita ada wedding ni dekat sini. So, kalau nak, boleh follow IG kita. Boleh tengok wedding esok macam mana diorang adakan di rumah kayu sama 28 ni. Dengan konsep esok bertemakan peranakan Baba Nyonya.
2: Wow. Saya orang Baba Nyonya tau.
3: Ya, betul.
2: Okay, jap, saya nak cari jap. DOPLOH20TIGA. Betul space eh?
3: Betul.
2: Ya ni. Wow. Okay, faham.
3: Yeah.
2: Cantik je.
3: Awal-awal tu je dah nampak lah kita punya rumah kayu tu.
2: Ya, betul-betul. Jadi kepada anda boleh singgah sekarang, cari 23 space. DOPLOHTIGA tu. Macam biasa 3 betul space. Okay, dan juga kalau location je korang nak datang. Kalau dekat Waze, Google Map ada?
3: Kalau nak Waze, boleh. Just Waze je, rumah kayu 1928. Akan keluar terus ke tempat kami.
2: Alright. Kita cari je rumah kayu 1928.
3: Nak datang walk-in pun boleh. Tak ada masalah.
2: Okey, nak berkenalan dengan Cik Azizi pun boleh? Cari beliau. Okay. Dekat situ, di rumah kayu 1928. Terima kasih Cik Azizi.
3: Okey, sama. Terima kasih juga di sini.
2: Kan, awak macam ni ya. Sepanjang Miss On Air ni berkeudara lah kan. Awak lah orang yang paling ramah sekali. Saya mengalami cabaran untuk memberhentikan awak. Tapi bagus.
3: Okey,
2: PR pun bagus.
3: Syawah ada rezeki. Tidak lah kalau bagi saya cakap.
2: Semoga perniagaan bertambah maju, okay?
3: Okay, baik. Terima kasih.
2: Okay, jumpa lagi.
3: Alright.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Dan untuk anda juga ya, mungkin anda pun ada bisnes anda sendiri, nak saya tolong share percuma, jangan malu, boleh PM saya tau di nombor WhatsApp Song FM. Waktu saya bertugas lah. Okay.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Itu dia yang lagu bertajuk Kasih dan Sayang daripada Kugiran Mas Do. Lagu telah diminta oleh bekas pendidik kita, iaitu Kandezu. Okay, semoga tiba lah. Ya, Kandezu kat mana tu? Cikgu kita ni, cikgu bahasa Inggeris. Kan cikgu bahasa apa? Sebenarnya kot. Dan juga kepada anda yang pernah juga bergelar guru. Okay, tak kisahlah. Mungkin coach sukan ke, kan? Semoga hidup anda ceria selalu. InsyaAllah. Janganlah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Allah, dia tu ni. Allah, dia tu keluarga ramai. Allah, dia tu boleh lah. Allah support. Allah, dia tu kaya. Tak payahlah. Sebab apa kita kena jaga mental kita, betul tak? Mental health kita tu memang sangat penting. Jadi kita kena fokus kelebihan diri sendiri, bersyukur insyaAllah, supaya tidaklah kita okay, down apabila membandingkan diri. Allah dia cantik pun, Allah dia tu handsome. Jadi walaupun kita ada kejayaan yang kecil, tak salah untuk kita hargai. Okay, kat rumah nak celebrate diri sendiri dengan keluarga. Eh, tadi kau present tadi okay, lecturer suka. Jadi boleh celebrate secara peribadi ke, contoh kan, me time anda. Mungkin nak bersenam, nak berjalan ke, nak pergi makan kek. Tak apa, yang penting anda happy. Jom dengarkan lagu ini, Stars Are Blind, Paris Hilton.

sihat ke tu? Semua dalam keadaan yang sihat selalu lah ya. Mental, emosi, tubuh badan anda tu. Semoga BI, dia punya BMI dia bertambah baik lah. Kalau enggak-enggak badan kita dia naik ke atau makin kurus. Jomlah kita bersukan. Bersukan sebenarnya nak turunkan berat badan. Untuk naikkan berat badan pun you juga kan, kan, kan. Dan seketika jomlah kita dengarkan lagu daripada seorang penyanyi. Dahlah cantik. Lepas tu berani. Kenapa berani? Dia dengan lantang menyokong Palestin. Jadi untuk itu Dua Lipa ya telah pun dimansuhkanlah kontraknya oleh syarikat Samsung. Kenapa? Sebab dia terus dengan lantang menyokong Palestin. Free Palestin. Jom kita dengarkan lagu ni. New

Aku Bella sebentar lagi ya. Baru kata makan anda. Jom dengarkan lagu Search Setelah Hujan. Dan selepas itu menanti lagu Dikir, Bangkit Asal daripada Halim Yazid. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, dekat tempat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Selamat berhujung minggu. Hey, bertemu kembali ketika ini untuk anda dengarkan 6 petang sampailah ke pukul 12 tengah malam. Pastinya mesti layan hujung minggu di Selangor FM. Dan terima kasih juga untuk Anis selesai sudah temankan kita untuk chill weekend. Dan bagi biasa untuk hari Sabtu dan juga Ahad, kita teruskan juga kepada anda, okay, rancangan yang diberi nama Rehla Baitullah 2.0. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita akan kembali bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, dengan perkongsian yang cukup istimewa dalam Rehla Baitullah 2.0. Jadi Datuk pun dah bersedia, silakan Datuk untuk perkongsian pada petang ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah ya, pada petang hari ini kita dapat bersua lagi di Radio Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Tuan-tuan sedang pendengar yang dimuliakan Allah, kalau semalam kita bercakap tentang Muzdalifah, tempat manusia belajar sabar dalam ujian, hari ini kita masuk pula ke satu tempat yang benar-benar menguji perangai manusia, iaitu Mina. Dan saya selalu bergurau dengan jemaah, kalau nak tahu seseorang itu sabar atau tidak, jangan tengok waktu dia berada di dalam bilik hotel yang ada aircon dan sebagainya. Cuba tengok waktu dia kena beratur panjang, ya, jalan kaki jauh, tidur sempit, bersempit-sempit, ya, tandas penuh, kena menunggu lama, dan orang depan dia tiba-tiba berhenti tengah jalan, tengah jam-jam tu siap berhenti bersembang dulu, macam-macam kelaku. Di situlah watak sebenar manusia mula keluar. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, Mina, Disiplin dan Kesabaran. Apa itu Mina? Tuan-tuan dan puan-puan, Mina ialah kawasan lembah yang terletak antara Mekah dan Muzdalifah. Di sinilah jutaan jemaah bermalam pada hari-hari Tashrik. Ya, hari Tashrik ini 11, 12, 13 Zulhijjah. Di sinilah juga berlangsungnya ibadah melontar jamrah. Tetapi dari sudut tarbiyah jiwa, Mina bukan sekadar kawasan khemah. Mina ialah madrasah disiplin umat Islam. Kerana di Mina, Allah mendidik manusia tentang sabar, tentang tertib, tentang patuh arahan, jaga emosi dan menghormati orang lain. Ramai manusia boleh beribadah ketika suasana tenang, ya, relax, santai, tetapi tidak semua mampu menjaga akhlak ketika penat dan tertekan. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Mari kita perhatikan ayat tersebut. Allah tidak hanya menyuruh manusia sabar, tetapi Allah menyebut wasabiru, yakni kuatkan kesabaran. Kerana ada saat dalam hidup, sabar biasa tidak cukup. Dan Mina mengajar manusia tentang sabar tahap tinggi. Ya? Sabar ketika penat. Sabar ketika orang lain menyakitkan hati. Sabar ketika keadaan tidak selesa. Kadang-kadang ujian sebenar bukan ketika kita susah, tuan-tuan. Ya? Tetapi ketika kita penat dan masih perlu menjaga akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal ilmu bitta'lim wa innamal halimu bitahlim. Ilmu diperoleh dengan belajar dan sifat sabar diperoleh dengan melatih diri untuk bersabar. Sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, ya. Sabar bukan bakat. Sabar ialah latihan jiwa dan Mina adalah tempat latihan itu. Sebab itu ada orang balik haji lebih tenang, lebih matang dan lembut hatinya. Kerana di Mina dia belajar mengawal dirinya. Ya? Masalah manusia hari ini ramai mahu pahala besar tetapi tidak mahu belajar mengawal emosi. Sedikit ditegur, terus nak marah. Sedikit diuji, terus hilang akhlak, tunjuk kelaku. Sedangkan ibadah tanpa akhlak boleh kehilangan ruh. Ya? Tuan-tuan dan perempuan, sedang pendengar yang dirahmati Allah. Beberapa tahun lalu, saya pernah bawa seorang pakcik, ya, umurnya dalam 80-an gitu. Jalannya sangat perlahan. Dan waktu di Mina, perjalanan ke Jamrah tu maklumlah bersesak-sesak, ya, terlalu sesak. Jadi orang pun beratur lah. Ramai jemaah muda berjalan laju. Ya. Ada yang menolak, ada yang marah-marah. Tapi pakcik tu dia bertenang. Dia tetap berjalan perlahan sambil berzikir. Tiba-tiba ada seorang jemaah muda hilang sabar. Terus tengkin pakcik tu. Pakcik, cepatlah sikit. Very slow lah. Kan? Jadi malumlah orang muda kan, darah muda. Jadi pakcik tu pun tak terasa hati pun, dia senyum je. Dia kata, jalanlah dulu, pakcik dah tua. Dia kata, jadi, apa ni, pakcik bukan lambat nak berjalan, dia kata. Tapi takut nanti ini kali terakhir pakcik berjalan menuju Allah. Dia kata, tu ayat dia tu buat budak tu tersentap lah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, waktu itu suasana yang ada ketika itu, semua orang senyap, jadi macam tersentap. Dan jemaah muda tu pun dia tersipu-sipu malu lah, dan dia dapat merasakan apa tegurannya itu sangat tidak wajar, ya. Dan ketika itu saya fikir dia baru sedar, ya, kadang dalam hidup kita terlalu sibuk nak cepat, nak laju, ya, sampai kita lupa menghormati orang lain, ya. Dan mungkin antara tanda haji yang mabrur bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi hati yang semakin lembut kepada manusia. Mina mengajar kita satu perkara besar, bahawa disiplin dalam Islam bukan sekadar ikut jadual, tetapi disiplin menjaga lidah, menjaga emosi, menjaga akhlak dan adab kepada manusia. Kerana ramai manusia rajin beribadah tetapi gagal mengawal dirinya sendiri. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Sedangkan kemenangan terbesar dalam hidup bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Itu dia. Jadi petang ini mari sama-sama seperti biasa kita akan mengaminkan bacaan doa dan berharap dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. A'udzubillahi samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mendidik jutaan manusia di Mina. Hari ini kami sedar kadang kami terlalu lemah mengawal diri. Sedikit diuji kami cepat marah. Sedikit penat, kami cepat mengeluh. Wahai Allah, ajar kami menjadi hamba yang sabar, bukan hanya ketika senang, tetapi juga ketika hidup terasa sempit dan melelahkan. Lembutkanlah hati kami, wahai Allah. Jangan biarkan ibadah kami rosak kerana buruknya akhlak kami. Dan jadikan perjalanan hidup ini jalan yang semakin mendekatkan kami kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya. Mina mengajar manusia bahawa ibadah bukan sekadar semangat, tetapi tentang disiplin hati. Kerana manusia yang benar-benar kuat bukan manusia yang kuat suaranya, tetapi manusia yang mampu mengawal dirinya ketika diuji. Dan kadang Allah menghantar kita ke Mina kehidupan supaya kita belajar bahawa jalan menuju syurga tidak cukup dengan amal, tetapi juga memerlukan sabar dan akhlak. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin Berotman bersama anda dalam Rehlah Batullah 2.0. InsyaAllah, ya DJ, esok jam 6 petang kita akan masuk pula kepada tajuk Melontar Jamrah Melawan Nafsu. Kerana syaitan yang paling bahaya kadang bukan di luar diri kita, tetapi yang hidup di dalam hati kita sendiri. Terus setia bersama kami di Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Thank you, calobete, bye-bye.
2: Okay, terima kasih banyak. Itu ucapkan kepada yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, untuk perkongsian mesti rancangan Rehlah Baitullah 2.0 untuk hari ini. Jadi nantikan, ya, perkongsian seterusnya. Setiap hari kami bawakan kepada anda Rehlah Baitullah 2.0 pukul 6 petang dan siaran ulangannya pada pukul 8.05 minit pagi esok harinya.
1: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, petang ni untuk anda, Abalong live kat TikTok. Jadi terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang hadir, okey, live kat TikTok petang ni. Terima kasih banyak Cik Zah, terima kasih juga Azlia, terima kasih Mas, terima kasih juga untuk Herman, Pak Sumoha pun ada juga, dan terima kasih juga untuk Cik Zul juga hadir menemani. Ada yang bertanya pada Balong, petang ni ada teka-teki ke dalam asah otak? Ada, tak miss. Okey, untuk soalan asah otak kita petang ni berbunyi macam ni. Okey, terima kasih juga untuk Baby Kucayang juga hadir menemani. Selamat bertugas Balong. Terima kasih. Okey, soalan teka-teki, soalan asah otak untuk petang Sabtu ni, okay, baru nak tanya kepada anda semua. Banyak-banyak buah, banyak-banyak buah. Buah apa? Buah apa yang hanya boleh dipandang tapi tak boleh dimakan? Okey, banyak-banyak buah. Buah apa yang hanya boleh dipandang tapi tak boleh dimakan? Anda fikir-fikirkan. Okey, bagi jawapan anda kepada Balong di 019-330-4425 kalau nak jawab dekat live TikTok ni pun boleh, okey. Banyak-banyak buah, buah apa yang hanya boleh dipandang tapi tak boleh dimakan? Buah apa?

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wal'aqibatu lilmuttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka kita juga bersyukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih ada rezeki berbanding kawan-kawan kita, rezekinya dah tak ada lagi dah. Terpaksa tumpang rezeki orang lain. Berapa ramai mak bapak terpaksa tumpang rezeki anak-anak. Kalau anak tak bagi, tak makan. Terpaksa tumpang rezeki kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak bagi, tak dapat makan. Terpaksa tumpang rezeki adik-beradik. Kalau adik-beradik tak bagi, tak makan. Sepatutnya rezeki ni tak payah tumpang. Ada hak masing-masing. Tapi kenapa ada orang kena tumpang rezeki orang lain? Kerana tersekat, kerana tak sampai. Pasal apa tersekat? Pasal apa tak sampai? Yang ni orang tak pernah fikir ni. Rezeki, jodoh, maut, tiga benda ni sebenarnya benda hak Allah, hak milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa dia nak bagi. Dia boleh ambil balik daripada sesiapa dia nak ambil. Tak cari pun, kalau Allah nak bagi, boleh dapat. Cari pun, kalau sekiranya Allah tak bagi, tak dapat. Rezeki-rezeki ni hak Allah. Betul, ramai orang cari tak dapat. Ada orang tak cari dapat. Tu bab rezeki. Macam tu juga bab jodoh. Ada orang cari jodoh, tak jumpa-jumpa. Ada orang tak cari, kahwin 2-3. Macam tu juga maut. Maut ni, cari ke tak cari ke, sampai masa dia, maut dia. Tak cari maut pun maut. Tambah cari lagi cepat maut. Maknanya tiga benda ni Allah boleh bagi sesiapa dia nak bagi. Tapi ada janji lain yang memberi semangat untuk kita terus hidup di situ. Selagi manusia tu hidup, Allah berjanji ada rezeki dia. Itu janji Allah. Selagi mana manusia tu hidup, ada rezeki dia. Tapi bila kita perhatikan, ada orang tak boleh makan, mana rezeki dia? Nah, ini yang jadi persoalan yang kita cari jawapannya tak jumpa. Ada. Tapi Allah sekat sekejap. Allah tahan sekejap. Allah tangguh sekejap. Kenapa Allah tangguh? Kerana Allah rindu. Rindu nak dengar orang ni panggil Allah. Sebab tu bila kita tersepit, bila kita sakit, bila kita sesak, siapa kita panggil? Orang yang ada mak ayah tak apa, dia boleh panggil mak. Mak, tolong. Orang ada mak, orang ada ayah, boleh panggil ayah dia. Kalau mak ayah dia tak ada, nak panggil siapa? Ya Allah, aku tersepit. Ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, mesti panggil Allah. Nak panggil siapa lagi? Allah nak dengar, dia panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi dia sakit tu kerana Allah rindu. Lama dia tak panggil Allah. Kadang-kadang Allah bagi susah tu kerana Allah rindu. Suara dia lama tak panggil Allah. Allah bagi susah tu sebab itulah. Tapi sayangnya, bila dah Allah bagi susah, bagi lapar, bagi sakit, tak panggil juga Allah. Maka tak apalah. Inilah dia orang-orang yang tak tahu cari jalan keluar dan tak tahu cari jalan masuk dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak bawa tajuk ikhlas. Apa penting ikhlas ni kepada manusia? Sangat penting. Sebab apa saya kata sangat penting? Sebab kadang-kadang kita daripada hidup sampai mati, kita tak faham pun ikhlas tu apa dia. Maka kita hidup dalam keadaan tak ikhlas. Kita bagi anak makan, tak ikhlas. Kita bagi duit ke bini, tak ikhlas. Bini masak nasi ke suami, tak ikhlas. Apa lagi? Kita tolong orang, tak ikhlas. Orang tolong kita, tak ikhlas. Ada je. Macam mana boleh berlaku tak ikhlas? Contohnya isteri kita di rumah, masak nasi macam mana? Masak nasi sambil nak marah. Masak nasi sambil mengumpat. Masak nasi sambil bergaduh. Cedok berah, masuk. Masak, letak. letak atas meja, nah, makan, nak makan makan, tak nak makan sudah. Bermula daripada tak ikhlas sampai sudah tak ikhlas. Dia tak nampak baik buruk di situ. Suami pun macam tu. Isteri kata, abang nak duit, nak beli ikan. Asyik duit, duit, duit. No. Bagi bukan tak bagi. Tapi tak ikhlas. No. Bagi tak ikhlas. Benda ni apa buruknya pada manusia? Buruknya, amalan tu nampak baik tapi Tuhan tak terima. Amalan tu nampak baik. Bagi duit kat bini, bagi duit kat anak, bagi duit sedekah kepada orang. Nampak satu perbuatan yang sangat baik nampak di situ. Tapi Tuhan tak terima semua tu walaupun baik pada pandangan mata orang. Sebab Allah hanya terima amalan yang ikhlas. Allah hanya terima perbuatan, amalan, ibadat yang ikhlas. Ibadat semayang sekalipun kalau tak ikhlas Tuhan tak terima. Puasa walaupun apa ibadat sekalipun kalau tak ikhlas Tuhan tak terima. Ikhlas ni satu benda yang payah sangat-sangat. Bagi saya ikhlas ni dia benda yang sangat payah untuk kita terapkan di dalam diri kita. Sebab ikhlas ni, saya yang saya ingat-ingat, mak ayah saya tak ajar cara ikhlas ni. Dia suruh pergi sekolah, dia suruh pergi mengaji, dia suruh semayang, dia suruh puasa. Tapi ikhlas ni, dia tak begitu tekan sangat. Mak ayah kita tak ajar dalam bentuk formal ikhlas ni. Bila kita sedar kita tak ikhlas, selepas kita tahu apa yang dikatakan ikhlas. Setelah kita sedar bahawa selama ni kita buat satu benda ni rupa-rupanya tak ikhlas belaka. Ingat, saya nak pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita ingat balik belakang. Siapa yang ajar kita ikhlas? Kita semayang, mungkin mak kita ajar. Kita pandai semayang kerana mak kita ajar. Pandai semayang kerana ayah kita ajar. Pandai baca Quran sebab ada guru Quran mengajar. Kita boleh puasa kerana kita tengok orang puasa tak makan dan sebagainya. Kita tak ikhlas tu kerana tak ada orang ajar kita ikhlas.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Sebab tu kita pagi-pagi bagi duit anak tu pergi sekolah. Sekali-sekala kalau kita tiap-tiap pagi bagi RM10. Yang kaya bagi RM10. Yang tak berapa kaya bagi RM5. Tiap-tiap pagi bagi RM5. Tiba-tiba satu pagi kita bagi RM1. Nah. Bagi RM1 kat anak kita. Dia tengok duit, dia tengok muka ayah dia. Tengok duit, tengok muka ayah dia. Ayah silap ni. Apa silap? Ni RM1. Ha, apa masalah RM1? Memang ayah nak bagi RM1 hari ni. Mana boleh macam ni? Ha, dia tak boleh terima. Sebab kena RM5. Sebab tiap-tiap bagi RM5. Ayah tak ada duit hari ni. Ada, ayah ada RM1 ni je. Kalau macam ni tak pergi sekolah pun tak apa. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Sebab kita tak pernah ajar dia. Sebab tu sekali-sekala kita kena buat kejutan. Panggil anak kita. Hari ni ayah nak bagi RM1 je sebab ayah tak ada duit. Anakku, terimalah RM1 ni dengan ikhlas. InsyaAllah nanti Allah akan buka rezeki kita, murah rezeki kita, dapat banyak balik. Baik ayah. Yang tu yang kita tak ajar tu. Kita tak ajar anak kita. Contoh begini. Kita nak tengok anak kita ni faham tak faham buat ikhlas. Bila kita bagi duit, buat apa tu? Terima kasih ayah. Cium duit tu. Terima kasih ayah. Menunjukkan budak ni ikhlas terima duit dan ikhlas kita bagi duit. Kena ajar dah peringkat ni. Jangan pakai terima duit, belah. Terima duit, belah. Dia tak reti bersyukur nilai benda yang dia terima tu. Kena ajar dia cara-cara bersyukur. Makan nasi pun macam tu. Sebelum dia tinggal meja syukur, meja makan ni, kita kena bagi tahu dia. Jangan bangun, duduk, duduk, duduk. Cakap apa? Syukur, alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau bagikan kami dapat makan ya Allah. Baru boleh tinggal meja makan tu. Sebab saya kata ikhlas ni satu benda yang disifatkan oleh para ulama ibarat semut hitam di atas batu hitam di waktu malam. Tak nampak. Tak, tak nampak. Sebab tu kalau orang bagi duit kita, kita tak tahu kita terima tu orang yang bagi tu ikhlas ke tidak, kita tak tahu. Mungkin dia bagi tu kerana kesian, bukan ikhlas. Dia bagi tu kerana nak umpan kita. Dia bagi tu kerana nak bodek kita. Dia bagi tu macam-macam. Kita tak tahu ikhlas tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, orang bagi hadiah kita kan, ikhlas ke ni? Tanya. Ikhlas. Mulut dia cakap ikhlas, dalam hati tak tahu lagi. Sebab benda ni tak nampak tengok. Ikhlas ni satu benda yang tak nampak tengok sama sekali. Sebab tu ikhlas ini juga menentukan bahawa amalan yang kita buat itu, tak kira lah semayang, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Kalau tak percaya, mulai pada malam ni cuba kita praktiskan ilmu ikhlas ni. Macam mana nak praktis dia? Cara dia macam ni. Apakah yang dia kata ikhlas? Definisi ikhlas ialah buat sesuatu kerana Allah. Tu ikhlas. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku makan nikmatmu keranamu ya Allah. Tu ikhlas. Buat kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kita nak sedekah, ambil duit RM1. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak sedekah ni keranamu ya Allah. Bila sebut kerana Allah, maknanya benda lain tak boleh kacau. Syaitan tak boleh kacau, iblis tak boleh kacau, tak boleh kacau. Bila buat sesuatu kerana Allah, tu nama dia ikhlas. Kena jaga hak kita sebut di mulut dengan hak di dalam hati tu biar serupa. Jadilah ikhlas. Kita duk buat selama ni ada buat kerana Allah. Kita duk makan nasi selama ni ada niat kerana Allah. Minum tak ada niat kerana Allah. Kita duk apa bagi anak kita duit ke sekolah, bukan kerana niat kerana Allah, kerana niat nak bagi duit kerana anak pergi sekolah. Cuba hulur duit, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bagi duit kepada anakku ni keranamu ya Allah. Ha. Nak lebih cantik lagi, orang yang terima tu pula, ya Allah, aku terimalah pemberian ayah aku ni keranamu ya Allah. Ai, nak bagi jadi satu apa selari benda ni antara orang bagi dengan orang terima tu, inilah katakan kena ajar. Kita kena ajar. Ha, cakap apa bila ayah bagi duit? Syukur, alhamdulillah, ya Allah, aku terima pemberian ayahku keranamu, ya Allah. Itu kita kena ajar tu. Kita dulu, ayah kita tak ajar benda ni. Kadang-kadang duit bagi campak kita ya. Kena ubah. Dia tak boleh tangguh lama benda ni. Kalau malam ni kita dengar, esok pagi kena buat. Suami bagi duit kepada bini. Sayang, abang bagi duit ni sebenarnya ikhlas kerana Allah. Bukan kerana lain, kerana Allah. Dia pun abang, saya terimalah pemberian abang ni ikhlas kerana Allah. Ha, dia terima kerana Allah, kita bagi kerana Allah. Cantik. Di situ kalau ada kekurangan, Allah akan cukupkan. Di situ ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Di situ ada masalah, Allah akan selesaikan masalah tu. Ini benda. Bila ikhlas tu ada dalam kerja buat kita, kalau ada kelemahan, Allah akan tutup kelemahan tu. Kalau ada masalah, Allah selesai masalah tu. Kita ni, benda yang tak cukup, benda yang kurang, benda yang tak selesai ni, kalau Allah tak tolong selesai, tak tolong cukupkan, tak tolong tutup, banyak masalah tak selesai dalam dunia ni. Sebab itulah, dalam dunia ni, ada orang yang kita tengok tak pernah cukup dalam hidup dia. Tak pernah cukup tu, bukan pasal apa. Orang yang tak pernah cukup walaupun duit banyak, kerana hidup dia sudah hilang keberkatan dalam hidup dia. Macam mana boleh jadi tak pernah cukup ni? Bukan tak ada duit. Gaji 2-3 ribu. Yang setengah tu 5-6 ribu. Tak pernah cukup hidup dia. Nak beli rumah tak cukup. Nak beli kereta tak cukup. Tak cukup. Asyik tak cukup saja. Keberkatan hidup dia dah hilang. Dah tak ada lagi dah. Ada orang cukup, cukup, cukup, cukup. Bukan banyak pun duit dia. Tapi dia nak buat apa? Allah bagi jalan yang cukup mudah untuk capai hasrat dan cita-cita dia. Cukup, cukup. Saya kadang-kadang tengok heran tau. Anak dia mengaji dekat Mesir 2 orang. Mengaji kat universiti dalam negeri 2 orang. Mengaji kat luar negeri 3 orang. Bapak dia kan bukan dia kerja apa pun. Bapak dia kadang-kadang noreh getah. Ha? Masa musim getah mahal tak apa. Masa musim getah murah dulu. Kita pun fikir mana bapak dia ambil duit hantar dia tiap-tiap bulan boleh mengaji 5 orang masuk universiti. Kita duk fikir. Rupanya yang tak cukup tu Allah percukupkan. Yang tak ada tu Allah adakan. Di situlah keberkatan hidup tu ada.
1: Mawadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya. Dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib

Mahabatullah, lagu dan dengan daripada Zaril dah pun 6.56 minit petang untuk anda. Di mana juga mendengarkan siaran Selang FM, anda bertemankan saya Hazman Haji Osman, a.k.a. Abalung, temankan anda mesti layan hujung minggu. Sawal pukul 6 petang ini sampailah ke pukul 12.30 malam. Mendoakan agar anda semua kembali dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Dan selamat Hari Guru untuk semua para guru, para pendidik kita, ustaz-ustazah juga eh. Semoga segala keringat dan juga jasa pengorbanan anda terus mengalir eh, melahirkan anak-anak bangsa yang berjaya, insyaAllah. Dan ini kita nak kongsikan kepada anda di mana sebanyak 19 muzium ya, di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh

Okay, semoga Allah permudahkan dan juga lindungi semua peserta Sumut Fortila 2.0. 7-6 minit malam untuk kata-kata hari ini yang baru nak kongsikan kepada anda. Kalau kita masih sakit, itu tandanya kita masih lagi hidup. Kalau kita masih lagi buat silap, itu tandanya kita masih manusia yang sedang belajar. Jadi, kalau kita masih belum berputus asa, itu tandanya harapan dan juga rahmat Allah masih lagi ada untuk kita agar kita semua terus bangkit. Kata-kata hari ini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan pada pagi ini kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
1: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Munca. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teliti cadangan naik allowance guru kafa kepada RM1,700. Bantuan Rahmah Insan Istimewa Selangor diperluas, had umur penerima kini bawah 60 tahun. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor sedang meneliti cadangan menaikkan allowance guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa daripada RM1,500 kepada RM1,700 bagi memperkasa kebajikan warga pendidik agama. Exco Agama Islam Selangor Dr. Muhammad Fahmingah berkata, kertas cadangan mengenai perkara itu akan dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bulan ini sebelum dimuktamadkan. Mengulas lanjut, beliau berkata program Lika Mahabbah akan diperluaskan ke daerah lain bagi mendekati guru kafa selain memahami isu dan cabaran yang dihadapi golongan pendidik berkenaan. Selangor memperluas pelaksanaan Bantuan Rahmah Insan Istimewa Selangor BRIS 2026 termasuk menaikkan had umur penerima kepada bawah 60 tahun berbanding sebelum ini 18 tahun. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ari berkata, langkah itu bertujuan memastikan lebih ramai golongan orang kurang upaya OKU menerima manfaat secara lebih menyeluruh. Menurut beliau, BRIS turut ditambah baik bagi memperkukuh ekosistem sokongan termasuk bantuan peralatan, perubatan dan terapi kepada golongan OKU dewasa. Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mempergiat kempen internet selamat di semua peringkat komuniti susulan peningkatan kes penipuan dalam talian. Timbalan Menteri Komunikasi Datuk Tiony Ching berkata, kerugian akibat penipuan dalam talian tahun lalu mencecah RM2.77 bilion berbanding sebelumnya. Menurut beliau, tren peningkatan itu membimbangkan dengan penipuan pelaburan tidak wujud dikenal pasti sebagai penyumbang terbesar kepada jumlah kerugian berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM. Selangor mencatat perkembangan positif menerusi projek rintis Pintar Parlimen Kota Raja di Jalan Kebun Nanas yang dianggarkan mampu menjana pendapatan kasar melebihi RM370,000. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, projek tanaman nanas premium seluas 2.4 hektar itu turut berpotensi meraih keuntungan bersih sekitar RM174,000 selain menjana pendapatan bulanan sehingga RM10,000. Menurut beliau, kejayaan projek itu diharap membuka mata masyarakat terhadap potensi besar sektor pertanian sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan. Sebanyak 19 muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh warga negara Malaysia sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Agodagong mempelawa, orang ramai memanfaatkan peluang itu untuk meneroka sejarah, warisan dan identiti negara. Menurut kenyataan itu, inisiatif berkenaan bertujuan mendekatkan masyarakat dengan khazanah warisan negara selain menyemarakkan semangat menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi asas pembinaan negara bangsa. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: FM. Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.33 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.36 Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.33 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: jumpa saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay, Flo is ready.
2: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Lama tak lain lagu ni dengan berdua penyanyi berasal dari Teluk Intan Wan Ternarai Kasih. Dah 8:24 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Selamat menjalankan tugas sebelum. Selamat berkonti. Terima kasih Zara, sahabat kita yang berada di Bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Okay. Zara ni dah 2 hari dah demam. Very, very lemah. Okay. Kita doakanlah untuk sahabat-sahabat kita yang tak apa-apa nak sihat. Semoga dikembalikan nikmat kesihatan. InsyaAllah cepat sembuh dan kembali seperti biasa. Okay, terima kasih Zara. Dan anda rakan-rakan kita yang lain juga hadir menyapa. Terima kasih yang belum hargai kesetiaan anda. Mendengarkan lagu-lagu irama kenangan musi Retro Mania. Kejap lagi ada persembahan dari Liket. Tiap yang mula kita layan dulu. Ini dia Trini Lopez dengan Bisami Mucho. Dengarkan Sang FM, pilihan tepat.

Okey, lagu ni pun dah lama kita dengarkan. Royston Star Maria dengan Panggilan Desa. Dah pukul 8.49 minit malam. Ya. Selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita. Kak Reha hadir menemani. Selamat malam. Hello, happy konti. Thank you, Kak. Okey, nak tanya tentang lagu Eliket tadi. Apa tajuknya? Oh, lagu Eliket tadi. Tajuknya Tiap Yang Mula. Itu antara lagu Eliket yang pendek. 2 minit 32 saat. Okay, terima kasih juga untuk Mek Ruby juga hadir menemani malam ini. Nak ucapkan selamat malam juga untuk Potih dan juga Fatan yang sedang kemas-kemas kat dapur tu, kat kafe kami, juga tengah layan Selangor FM. Terima kasih lah. Belanja balong lagu Cik Enum Janda Muda boleh? Boleh. Kejap lagi. Kita layan dulu persembahan daripada Tila. Ini dia Rayla untuk anda, Retro Mania Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Belian Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: College Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
4: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor

Lagu yang dipetik dari filem Don. Filem tahun 2006, lagu dan Syarhan dan juga Priyanka Chopra, Azikiran. Alisha Jinai, Mahalik Sami dan juga Sonu Nigam. Lirik lagu ini oleh Javik Akhtar. Muncul dalam suasana kelab malam yang penuh dengan suasana glamour dan juga penuh misteri. Menampilkan karakter watak utamanya Don lah. Dengan aura yang penuh keyakinan dan juga gaya yang cukup eksklusif. Okey, untuk lagu kedua dalam playlist Koli Boli pada malam ni. Lagu pertama tadi, antara favourite Kak Ruby kita, Aduh Balong. Akak tengah buat rempeyek, nak taip tangan berminyak. Bila dengar lagu Bahu Tiarkan Tahir ni kan, tetap nak WhatsApp juga Bahu punya pasal lah. Okay, apa pun, selamat malam untuk anda, rakan-rakan kita, walau di mana juga mendengarkan Sungai FM. Terima kasih yang teramat sangat yang mendengarkan musim frekuensi kami di 100.9 dan juga mendengarkan Sungai FM menerusi RTM Klik. Macam Cik Lia kita yang berada di Perlis juga hadir menemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, malam. Selamat malam juga untuk Cik Lia. Tapi malam ni line sedikit kacau lah, dia cakap. Ada guruh-guruh sikit. Harap sekejap lagi okey lah itu. Aku terima kasih banyak Cik Lia, dengarkan Sungai FM merusi RTM Klik. Juga sahabat kita Aryati dari Sungai Perak juga hadir menemani. Assalamualaikum, Abalum, Waalaikumsalam dan juga selamat malam untuk sahabat-sahabat. Semoga kita semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan pada malam ni. Merusi Koli Boli di Selangor FM.

0: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Boli-boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, sebuah filem yang betul-betul memaparkan kostum ya, set istana yang grand. Masih filem Prem Ratan dan Payo ni. Okay? Lagu ada Si Musi Milahi, lagu dia dengan daripada Shan. Dapat jam 9.38 minit malam, cepat masa berlalu. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang hadir banyak apa, terima kasih banyak Azliman sahabat kita yang berhenti sekincar. Assalamualaikum, selamat malam, selamat malam, salam Kuala Boli dan juga selamat bersiaran. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih Cikgu Sharifah Nolia, memang dayu-dayu dengar lagu tadi malam ya. Terima kasih layan Kuala Boli malam ni. Malam ni kalau sempat Balu nak dengarlah salah satu lagu dari filem Talash, Biar Badal Najana. Kalau ada lah Balu, insyaAllah filem lakonan Karina Kapoor dan juga Ashiq Kumar. Okay, Balu cuba kalau ada dan senarai, kita akan cuba ranikan permintaan tersebut. Okay, ni lagu dari filem Kaki.

Okey, moga sahabat kita Azniman ya, yang berada di Sekincan terhibur mengakan lagu dendangan daripada Samira penyanyi. Asal lagu sebut adalah Lata Mangeshkar dan juga Mukesh lah eh. Eka Pyar Kanaga Mahe, lagu dari filem Shore, filem tahun 1972. Okay. Eka Pyar Kanaga Mahe maksudnya cinta adalah sebuah melodi kehidupan. Dan untuk lagu yang baru saja kita dengar tadi adalah versi rakaman semula ya, oleh penyanyi muda yang bernama Samira. Yang belum mengharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang disajikan pada malam ini di Koli Boli di Serang FM. Selamat malam juga untuk Aunty Zai, sahabat kita dari Hutan Melintang Perak juga hadir menemani. Salam Koli Boli Walong. Terus setia ni dengarkan Serang FM. Dan sesungguhnya Selangor FM sentiasa di hati. Itu yang buatkan kami di Serang FM sayang anda semua pendengar Serang.

0: tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari area Boy,
1: mengimbau nostalgia. Semangat semakin membara. Sepak mula mencetuskan aksi lincah terus dibawa ke udara. Ikuti ulasan aksi Selangor FC dalam saingan Liga Malaysia musim ini melalui Red Giant Pitch on at Selangor FM bersama saya Fidaus Musa dan barisan bekas pemain dan jurulatih mengupas setiap detik perlawanan terpilih langsung dari Stadium MPPJ.
2: Gerakan semula kepada Alvin Fortes. Alvin Fortes!
1: Ikuti info

Okey, itu sebuah lagu dari filem filem apa? Siapa boleh teka? Agak-agak ya. Koce-koce hotahe ke kabi kusi kabi ge koce-koce hotahe. Okey, baru-baru ni seperti mana kita maklum, okey. VJ Talapati ataupun nama sebenarnya Joseph VJ, baru telah pun dia menjadi ketua Menteri Tamil Nadu. Jadi yang terbaru, yang terkini juga, baru beberapa jam memerintah, okay, dikatakan Vijay telah pun mengarahkan sebanyak 717 kedai arak di seluruh Tamil Nadu ditutup, di mana Ketua Menteri Tamil Nadu Joseph VJ mengarahkan penutupan 717 kedai arak milik Kerajaan Negeri Tasmak kerana dapati beroperasi terlalu hampir dengan sekolah, rumah ibadat juga stesen bas di seluruh negeri selatan India itu. Jadi kesemua perniagaan yang dikenal pasti berada dalam lingkungan 500 meter dari kawasan awam dan juga lokasi sensitif yang sering menjadi tumpuan orang ramai. Jadi menurut Kerajaan Negeri, semua premis yang terlibat diarahkan menghentikan operasi dalam tempoh 2 minggu dan arahan tersebut dikeluarkan selepas pihak berkuasa menjalankan semakan terhadap lokasi kedai arak di beberapa daerah yang sebelum ini pernah mencetuskan bantahan penduduk setempat. Okey, itu antara langkah-langkah yang diambil oleh VJ apabila beliau memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Tamil Nadu.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat Punjabi juga, masyarakat Sheikh juga dengarkan Kuala Boli. Antara lagu-lagu popular lah di kalangan masyarakat Sheikh. Lagu dia dengan pada Happy Dillon, Insani. Happy Dillon ni dia nama sebenar dia Amrit Pal Singh Dillon ya. Ini adalah antara artis Punjabi moden yang berjaya membawa muzik Punjabi ke peringkat global, utamanya dalam kalangan masyarakat generasi muda India. Jadi selain daripada lagu Insani tadi, lagu Brown Monday juga menjadi fenomena global, dan banyak lagu-lagunya berjaya memasuki carta Spotify India dan juga YouTube trending, dan digelar antara wajah utama gelombang baru muzik Punjabi moden. 10.22 minit malam, anda masih lagi berteman Kabalung. Kita layan lagu-lagu Tamil, Hindi, lagu Punjabi, Telugu pastinya, merusi Kuala Boli di Selangor FM setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Okay, 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Yang baru hadir menyapa, terima kasih banyak Zah. Hai DJ, hai.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, Atif Aslam dengan Dale Mary Nasoni bersama dengan Payal Dave. Dan lagu ni juga ada versi Jubin Nautiel, okey. Lagu yang dipetik dari filem Genius, okey, filem tahun 2018. Dan maksud Dale Mary Nasoni ni, maksudnya hati ni tak mahu mendengar kata degil ke macam mana tu. Hai, selamat malam juga untuk Ibu Ros. Waras sebelum waras, alhamdulillah. Ni baru balik Medang dengan anak-anak, eh. Mentunya belanja, baru dapat apa? Baru dapat dengar Serangan FM separuh. Oh, ingat baru dapat gaji. Terima kasihlah banyak ibu dan juga anak-anak, eh, dengarkan Serangan FM.

0: kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon

Jadi Abang Lu mengharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu Tamil dan juga lagu-lagu Hindi kami sajikan menghampiri 2 jam ya, 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Temu janji kita mesti koli-boli di Selangor FM, pilihan tempat.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Ya, untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alahai.
1: Alahai. Itu dia Haziq Rosby dengan lagu Nur Leila. Minggu lepas berada di tangga yang ke-17. Minggu ni berada di tangga yang ke-14 dalam carta H20 Selangor FM. Ini bermakna Nur Leila Haziq Rosby naik 3 anak tangga. Jadi kepada anda, kalau rasa nak undi untuk kedudukan lagu-lagu terbaik dalam carta hit 20 Selangor FM, boleh saja melakukan undian anda mesti WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Lagu dia dengan Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Habis Sore. Tapi kita layan dulu lagu persembahan daripada Kumpulan Screen, Kau Bukan Milikku. Lagi mesti santai, malam minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Faiz yang mana Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9. Jangan pernah pergi. Atau CRTM Klik. Jangan lupa, dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.

Okay, kembali main dengan lagunya Gadis Bertudung Putih. Dah pun 11.31 minit malam. Hai, selamat malam minggu untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serangan FM. Dan ini kita nak kongsikan juga di mana kapal-kapal global Sumut Flotilla kini berada di perairan sekitar Greece dan juga Turki bagi kerja-kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin. Itu menurut apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Halim Arabi, di mana dalam kenyataan malam ini berkata hentian teknikal itu hanyalah bersifat sementara dan tidak melibatkan sebarang pendaratan, aktiviti kedaratan. Jadi kadar laut pun bergelora di laluan operasi turut menjadi antara faktor yang mempengaruhi pergerakan semasa kapal-kapal GSF. Dan kapal-kapal ini dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza pada 17 Mei selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Jadi dalam masa yang sama juga Datuk Sani Arabi mengajak rakyat Malaysia untuk terus melaksanakan solat hajat, kunut nazilah dan juga munajat berterusan demi keselamatan seluruh delegasi misi serta kejayaan usaha pembebasan Gaza. Dan misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 orang peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Jadi sebarang pertanyaan rasmi berkaitan dengan misi dan Palestin boleh dibuat dengan melalui reporter rasmi tanya.sumutnusantara.com. Tanya.sumutnusantara.com.

apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okay, lagu dan dengan Ira Milpan, Janji Kau Ingkari. Dah pun 11.52 minit malam, nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan dan belum temankan anda. Mesti layan hujung minggu di Selangor FM untuk edisi pertemuan kita hari ini Sabtu. Dan esok insyaAllah abang akan kembali lagi temankan anda bagi basir untuk layan hujung minggu dan petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Ya, doakan agar abang selamat sampai ke rumah. Jadi selamat malam, selamat beristirahat kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia, selamat malam Selangor dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng bunuh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di pada mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nantikan kupasan satu jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan Abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM.

Persembahan Crystal dengan La Ober membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah, malam minggu ni ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan dengan kopi O masing-masing. Dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu itu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game peruhan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Selain daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Geng Buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal setia semuanya. Kak Ani Sudket Pakamol. Ui, Amy Bok Parker hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan. Pada hujung minggu, ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit. Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan isi atau kulit. Menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Satu rock tanah air ialah dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia. Yang selalu ada untuk kita. Yang pernah mengajar kita. Dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa. Mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan? Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita. Jadi anak yang baik, dia usap-usap perut kita kan? Sampailah kita tumbuh, menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live TikTok? Ada, saya nampak ada Yayang Zandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple, Bunga April, Alifa Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih, USYMC luncur terus. Poksi Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Harits juga. Okay, terima kasih banyak-banyaklah. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti, kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi Mat Jusoh, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: Sastra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi. Misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Yeah.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Dr.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan? Kalau
2: harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit poyan-poyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama. Tapi untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya. Yeah.
0: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, doktor.
2: Kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Laman Hassan Sirtu Lahu Abdan.
0: Ya. Yeah.
1: Baik.
0: Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan tak berpakaian, ghurlan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum dhalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian. Tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana, pandang sini. Kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi-nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari. Matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni. Dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu. Satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun mail ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia. Atas kepala dia. Jarak 1 kilometer pun okeylah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia. Dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq. Berdasarkan peluh tadi, itu dari sudut peluh saja supaya manusia boleh. Ini satu DJM, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh, boleh sampai ke Ka'bah, buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya nak bersembang. Lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku. Dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang digambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan. Tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan, aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi. Keadaan manusia yang secara fizikal lagi. Tadi dah keadaan tak berpakaian. Sampai ada satu surah turun, ceritakan tentang keadaan manusia daripada mahsyar yang kelam kabut itu. Dengan menggunakan perkataan Al-Jafiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah mengkabarkan suasana yang huru-hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik. Kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyamu yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Ini mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelam kabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Allahu akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka. Tetapi kita melihat diri. Ya, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, saya tambahkan lagi berkaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit, bukau, semua rata, laut tak ada apa, tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqi. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab. Kalau DJ kita pergi ke negara Arab, mereka kalau kita roti keping ke dunia ke apa, macam tu kan. Dia roti, roti besar, roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih. Macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih. Dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba tujuh orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing. Ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang. Ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi. Manusia berada dalam hina, tunduk. Dalam firman Allah surah Taha. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk, takut. Yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam. Hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat. Sampai waltabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan. Kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing. Kata-kata jinjing. Di hujung jari, anamil. Atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi. Dia terpaksa jinjing. Kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu tak ada seorang pun boleh berbunyi suara. Kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah. Hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia. Dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang. Macam itulah. Wallah
0: ma'alaikum. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni. Baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng burung hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu. Yang tadi doktor kata di Padang Mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita kan. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufuk Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi tidak tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dikata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Baik, berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bi tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kita amalan, orang kafir akan diberi kita catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani dalam uta kitab ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah. Tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya lai tahakana tilqadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna'ani maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka'ani sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan kepada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thumma al-jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata, kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu. La yakuluhu illa khatun, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu'alam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah. Bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, ada soalan bocor?
3: Ada soalan bocor, soalan bocor. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقض من أنتقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam Sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena, kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu. Jadi kita, ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu, adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua, apa? Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut, nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita doa ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku. Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajaziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja, sembang, cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci. Kerana dunia ni, kita dah banyak dah bercakap. Cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Mm-hmm. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Hmm. Jarang kita kutuk diri kita, eh, kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Hmm. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat. Tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Mana boleh, eh? Kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau lah yang bawa aku jejak kaki. Dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu, kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk ya, keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik. Dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup. Berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup. Jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup. Berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti. Jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Selepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah, eh. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat semua kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu ada semua buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelam kabut lagi. Dalam suasana kelam kabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelam kabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Itulah
1: tajuk
3: kita ni.
1: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wings, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu

0: itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyirti tamrah. Takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, Sayyidina Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, Sayyidina Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu menukisal hisab faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya. Ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi, pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, siapa? Tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah SWT. Tengok dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana, bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam, itulah secara ringkas.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah, kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
0: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan, Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
0: Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan pendengar-pendengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti, Allah doktor.
1: Amin.
0: Amin ya. Ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi untuk yang ke-19
2: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
0: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
2: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
0: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
2: Betul.
0: Lepas tu sambil-sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
2: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
0: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
2: Ya, betul.
0: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
2: Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
0: Ya. Yeah. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
2: Sama-sama.
0: Kita berjumpa lagi minggu depan,
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Petang, sebersih dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Ramai yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya. Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jaja83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari buat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri serta Marudi. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Puchong, dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Mastura kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lainnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda berisi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh, kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tapi bujur katil dia bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar, kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersembah kepada iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je. Melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah ya. Edarwan hadir. Nizam Latih. Pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang. Ikut peraturan jalan raya. Ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini. Dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya, memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Oh, betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu jutaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung. Di hujung-hujung minggu ni apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu, yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Hana kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Ataga Tasha, dia kata salam morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang, kan? Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar, kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga, tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone, kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran, sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhak tu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Zandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Zandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh, jimat-jimatkan air, ya.

jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang. Tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah. Buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi beribur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bonda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okay. Tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau. Nasional

Aku melesting dengan kau, tetap ku hajati. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah, bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Pada waktu sekarang ni, kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi global sumut flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Ya, kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih. Azliza Baha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Yelah, kalau semua pembuat kuih cuti, oh, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga sarapan pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Lagu daripada kumpulan EYE menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Setelah dirimu ku kenali, lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wat. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandarin Melaka 5.49. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora

Nur Razlinah Nurdin yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5-15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu. Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus belanja sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud. Tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga, hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perkataan keakuan itu boleh menjadikan amalan itu habaan mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kan orang yang ma'asi. Ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kata, rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah Subhanahu wa taala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan 1 bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk. Sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100 tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Bererti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai rahmah wa ilman faghfirli lil ladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhrin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah Pemberian ataupun kurnian sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita, ya, yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Sama disandarkan di Kinabatangan Petangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu, hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh. Nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya demi menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Yalah, hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil kita bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia, teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan? Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini, Ad Selamat ataupun DJ Ad untuk Weekend Wake Up. Edisi 17 Mei 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Apa khabar semua? Apa khabar semua pendengar-pendengar Selangor FM? Anda boleh ikuti kita, boleh mendengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Click. Masuk di RTM Click dan cari Selangor FM. Di sana anda boleh ikuti kita, mendengarkan kita dengan percuma sahaja. Baiklah, hari ini sekarang pada baru sahaja 6:17 minit pagi. Kita sudah menunaikan solat subuh sebentar tadi dan untuk kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pagi ini insya-Allah saya akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 pagi dengan pelbagai-bagai info yang menarik, berita yang menarik untuk anda juga adalah lagu-lagu. Seleksi lagu-lagu saya, pastikan anda berhibur setia bersama kita. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Ira sebetul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
5: Selamat pagi, anda bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up hari Ahad. Hari ini 17 Mei 2026. Okey, baiklah. Pada ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak semua, apa khabar semua? Mulakan pagi kita dengan positif-positif sahaja. Yang anak buat lepas subuh tu, buat lepas solat subuh dia sampai tidur tu, hari Ahad memang macam tu. Tapi kalau ada perancangan untuk aktiviti rekreasi, kan, kejut diorang nanti. Kejut diorang nanti pergi sama-sama. Brisk walk ke, nak jogging sama-sama ke, kan? Bolehlah. Okay, takkan terberap kat rumah pun tak syok juga, kan? Tapi kalau jika ada keputusannya untuk santai saja di rumah, pastikan anda juga ada aktiviti bersama keluarga. Time ni lah, abang pun datanglah tolong akak tu masak. Masak sama-sama kat dapur, kan? Kalau tidak, hari-hari akak seorang je masak. Sambil-sambil itu, masak sama-sama, bergurau sama-sama kat dapur tu, jom terus berhibur di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Taxi Free Body ke syurga abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon masing sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
1: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
1: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
2: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
3: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
2: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
4: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
2: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
5: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
2: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke Bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Itu dia tadi kita sudah ikuti berita jam 7 pagi dari bilik berita RTM. So, baiklah, bagaimana pendengar-pendengar Selangor FM semua? Malam ini anda sudah bersedia? Anda sudah bersedia? Bersedia atau belum? Untuk apa? Untuk menyaksikan perlawanan antara Selangor FC menentang PDRM FC. Wah, ini perlawanan terakhir untuk Liga Super tahun ini. Kita dah menempuh segala badai dan rintangan, kan? Walaupun kita sudah layak untuk pertandingan final nanti, kan? Tapi ini kita harus fokus untuk pertandingan Liga ni, Liga Super ni, sangat-sangat penting. Jadi pastikan anda semua sudah bersedia, okey? Baiklah, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Hentian ini, ku tinggal dalam kesunyian.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketemu sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Ad di 100.9 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah, ini sedikit info untuk mahasiswa-mahasiswa di Selangor. Jeraya Wara Siswa Selangor, platform dekati mahasiswa, kongsi inisiatif negeri. Baiklah, siri jelajah Jeraya Wara Siswa Kita Selangor ke institusi pengajian tinggi awam IPTA seluruh negara terus menjadi platform negeri mendekati mahasiswa serta berkongsi pelbagai inisiatif yang ditawarkan kepada rakyat. Datuk Menteri Besar kepada berkata program yang dilaksanakan sejak 2024 itu turut membuka ruang kepada mahasiswa kelahiran Selangor memahami perancangan serta usaha pentadbiran negeri dalam menjaga kebajikan rakyat dan pembangunan masa depan negeri. Saya juga ingin berhubung dan berkomunikasi dengan mahasiswa, menyampaikan maklumat-maklumat baru berkenaan negeri serta rancangan di masa hadapan. Itu dia. Jadi apa, mahasiswa Selangor, mahasiswa kelahiran Selangor, ambil kesempatan ini. Anda perlu follow rapat berita ini. Berita seperti ini sangat berguna untuk anda mahasiswa-mahasiswa semua. Semoga kerajaan negeri mahu membantu melancarkan urusan pembelajaran anda semua. Jadi kena follow rapat. Jangan tunggu bulan jatuh ke riba. Anda pergi cari bulan itu. Okey, faham tak? Faham kan? Jadi kita yang pergi mencari peluang itu, jangan tunggu peluang datang. Tak semestinya peluang sentiasa datang. Dia tuah tak datang bergolik ni. Okey, baiklah. Sebelum saya macam-macam nak membebel jawapan tu, jom akak-akak, jom kita berhibur. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: dalam
1: perpaduan. Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan
0: dalam perpaduan.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up Selangor FM. 7.42 minit pagi. Apa yang anda sedang lakukan, apa-apa pun, untuk orang Selangor, saya dah ingatkan malam ini kita ada perlawanan terakhir Liga Super antara Selangor FC dan PDRM FC. Ah, jadi bersedia, okey? Bersedia. Ah, bersedia. Kerana apa? Kerana ini perlawanan terakhir. Ah, jadi kita harus bagi sokongan padu, pasal ini akan menentukan antara Selangor FC menduduki tangga kedua atau tangga ketiga Liga Super. Ah, baiklah. Jadi walau bagaimanapun, apa sahaja yang terjadi, apa sahaja yang kita lalui hari ini, pastikan hari Minggu kita kena chill-chill sedikit. Jangan gundah gulana, buat aktiviti bersama keluarga dan rakan-rakan anda. Baiklah, terus berhujung minggu bersama saya DJ Ad, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Takdir duniawi, victory.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.